0: Masih di Spada.
1: Selamat pagi, nomor 2. Good morning.
0: Aku setuju gak sih lagu ini dibilang mirip sama lagunya Abracadabra Muljem?
1: Abracadabra, aku sulap kamu jadi... Enggak sih.
0: Bukan refnya, awalnya.
1: Kayak... Iya. Iya.
0: Awalnya bukan refnya.
1: Mirip aja, boleh lah, boleh.
0: Mirip. Si Indakusnya juga gak sadar. Bisa.
1: Bisa dong. Setelah penantian panjang.
0: Ya Allah, tadi gak bisa ya, hampa ya.
1: Kayak di kuburan.
0: Suara nelan ludah pun kedengeran. Yang itu juga.
1: Ya Allah, ya udah sampai mana nih nomor 2? Udah sampai Morbek belum?
0: Iya.
1: Mau nitip.
0: Seru kali. Aku ngerasa hari ini tuh hari Jumat loh.
1: Iya kan, gara-gara pakai baju kurung.
0: Iya, korang pakai baju Melayu tak, guys?
1: Harusnya iya.
0: Iya banget.
1: Iya kan, karena kan ini hari jadi Kepri.
0: Kepri ya.
1: Kepri ya, bukan Batam ya.
0: Iya.
1: Atau betul. Salah aku, nanti aku dihujat.
0: Betul kau, betul. Coba aku tengok dulu. Nanti salah ya kan.
1: Udah sampai.
0: Ya memang hari jadi Kepri.
1: Udah sampai di tahap aku takut dihujat.
0: Hari jadi Kepri.
1: Karena
0: bukan
1: kan
0: ya.
1: Pendengar Perdua Batam ini telinganya benar-benar ini.
0: Kau tahu nggak tanggal tepatnya tanggal berapa?
1: 24.
0: Iya, 24. Kau lihat ini kan. Gimbe emang kau. Jadi memang imbauan dari imbauan dari Pempo pakai baju Melayu, baju kurung. 21 sampai 26.
1: Oh iya dong, seminggu.
0: Ya, seminggu ya.
1: I love baju kurung.
0: Aduh, enggak muek lo, 3 baju Melayu ku enggak muek weh.
1: Parah kali diet.
0: Sumpah.
1: Kok kayanya, parah kali memang.
0: Kayaknya aku udah berlapar-lapar deh di malam hari.
1: Apa yang cadangan lemakmu banyak?
0: Tapi di pagi hari macam hantu aku makannya.
1: Aduh, kacau. Ulah, makanya, kacau.
0: Aku sudah mulai sadar ketika tadi pagi gak bisa nemuin baju yang pas begitu.
1: Kacau sih kata aku.
0: Iya kan.
1: Itu parah
0: we
1: banget sih.
0: We need diet and gotta gym.
1: Bener. Gimana CCTV?
0: Ini kalau dari Pura ramai lancar guys. Gak ada stuck ya.
1: Yeah.
0: Ya kan Sebelangka tuh dari kemarin gak bisa sih.
1: Masa?
0: Kita coba cek Pemko dulu deh. Di Simpang Bank Indonesia. Ini terpantau tidak terpantau. Gak mau udah kebuka. Kayak mana? Coba ya di Simpang Seiladi mau gak? Ini kayaknya internetnya pau lah dari tadi.
1: Iya kan, makanya nih folderku baru bisa muncul.
0: Yes.
1: Kacau balau.
0: I don't know what to say guys.
1: Kacau balau banget.
0: Nah ini Simpang Seiladi. Apa ini kalau kau bilang?
1: Ini namanya ramai lancar.
0: Oh ramai lancar ya.
1: Ramai.
0: Di Simpang Kiuda bisa gak? Ini gak sebelang, kadang kebuka.
1: Alhamdulillah.
0: Ramai lancar ya, gak ada stuck ya.
1: Gak ada.
0: Cuacanya juga berawan tuh kelihatan.
1: Biru.
0: Emang biru?
1: Biru tuh, buta warna kau.
0: Kayaknya tuh abu deh langitnya.
1: Biru.
0: Kau yang buta warna.
1: Kau.
0: Itu warna abu, mendung itu. Ih buta. Ini ramai lancar ya guys. Ini ada yang berhenti mobilnya, ngapa kakak ini berhenti?
1: Dia mau dengerin Pro 2 dulu itu.
0: Iya. Dikencengin dulu suaranya. Wih rame weh yang menuju ke terowongan.
1: Kalian mau ngapain?
0: Mau sarapan
1: mau
0: ya.
1: Mau sarapan atau mau bekerja
0: kalian? di situ kan ada ini ya, arah mau ke Satnusa.
1: Oh iya.
0: Banyak lah, ada PT juga di situ ya.
1: Betul.
0: Kantor-kantor juga.
1: Mm-hmm.
0: Tapi ramai lancar ya, ini anak sekolah udah masuk nih makanya udah agak sepi.
1: Ah iya benar.
0: Kita cek lagi di Dang Anom apakah bisa terbuka. Biasanya situ gak macet sih. Kalian berkabar di ini guys, di Batu Aji. Biasanya situ kita gak dapat ini, gak dapat akses ya.
1: Yes.
0: Di base camp.
1: Terus di mana ya. Lagi?
0: Di mana lagi? Gak bisa dibuka, udahlah sampai situ aja.
1: Udahlah sampai situ aja lah.
0: Udah pulang aja lah kita.
1: Yuk.
0: Gak bisa internetnya. Nah ini Dang Anom ramai lancar. Cuacanya juga ini loh, mendung loh beneran.
1: Masa sih?
0: Ih, berangin, sedap kali jogging ini.
1: Awan kelabu kok bilang biru terang Bang Saldi.
0: Ah, emang. Matanya itu udah mikir duit 50 ribuan yang tersisa di dompetnya untuk sampai tanggal 30.
1: Iya, cukup tak ya?
0: Makanya mata kok biru.
1: Cukup gak 50 ribu sampai tanggal 1?
0: Cukup.
1: cukup gila makan, sih.
0: Minum aja kau. Seminggu minum aja. Utur. Air galon kan cuma 13.000.
1: Iya bener lagi. Cukup sih jujur.
0: Iya kan? Jujur. Kau beli air galon habis mau mogi.
1: Oh iya. Biar ada gula-gulanya.
0: Biar ada asin-asinnya sih.
1: Coy enggak pernah lah.
0: Kau ada beras enggak?
1: Ada lah.
0: Kalau enggak ada beras ku kasih satu calung.
1: Ya Allah. Ah,
0: bisa seminggu satu calung.
1: Satu calung banget. Satu calung tuh seberapa?
0: Makannya we? Sama momogi. Satu calung itu satu itu.
1: Satu apa?
0: Satu mangkok.
1: Oh, mangkok calung bahasa apa?
0: Tahlah bahasa apa? Aku enggak tahu. Bahasa mamaku.
1: Ah, calung.
0: Dicakak satu calung lah kita.
1: Bahasa PKU.
0: Iya, kayaknya.
1: Kayaknya ya.
0: Tapi aku enggak bisa ngeklaim bahasa ya, soalnya aku enggak gede di sana, guys.
1: Jadi kau gede di mana? Di Thailand.
0: Oh iya, aku di Vietnam.
1: Wih, ngeri kali.
0: Enggak ya.
1: Jual ginjal.
0: Hey! Oh, di sini gedenya, tahu kau? Dari Mega Mall, dari mall kami tuh cok Nagoya Hill sama Mega Mall, tahu kau?
1: Really?
0: Sama BCS. Itu aja lah mall kami dulu, sama DC Mall.
1: Banyak juga ya Batam.
0: Iya banyak juga sih.
1: Wih, keren.
0: Dulu tuh apa ya yang dulu ada sekarang enggak ada?
1: Apa?
0: Apa? Lupa aku.
1: Capri.
0: Capri masih ada ya? Ngawur kau ini.
1: Capri Mall.
0: Oh, Capri Mall. Dulu kan Capri Mall. Sekarang Cash Square.
1: Ya tetap aja lah, beda kan?
0: Ya, tapi beda dia. Keren Mall enggak ada, itu dulu top 100. Ah, iya, baru aku mau bilang.
1: Top cepek.
0: Keren Mall tuh dulu top 100.
1: Oh,
0: ada,
1: iya?
0: Ada Texasnya.
1: Oh.
0: Ih, enggak tahu kok kan?
1: Enggak tahu.
0: Kanyat, kau tuh kelamaan datang ke Batamnya.
1: Aku datang di sana udah banyak.
0: Iya kan?
1: Mallnya.
0: Aku dari tahun 2006, kau tahu.
1: Coy.
0: Lama banget kan?
1: 2006 aku masih kelas 1 SD jujur, Li.
0: Baru lahir kau itu.
1: Iya, kau udah kuliah ya?
0: Kepalamu. Tua banget gue. 2006 udah kuliah, berarti sekarang umurnya berapa, we?
1: Gak tahu aku.
0: Ah, kau masih SMP aku.
1: Oh, SMP.
0: Baru masuk SMP itu aku.
1: Iya. Aku tuh kelas 1 SD banget tuh.
0: Oh iya.
1: 2006, aku ingat.
0: Oh, diterima kau SD ya?
1: Awalnya
0: kau kan
1: enggak
0: TK.
1: TK ya.
0: Gila TK kau. Ya kau.
1: TK aku. Cuma memang aku nganggur setahun, Gi.
0: Kenapa kau nganggur?
1: Karena enggak cukup umur.
0: Ya Allah.
1: Dulu tuh harus 6 sekian.
0: Di bawah umur kau.
1: Aku masih 5 lebih.
0: Aku jadi masuk 5.
1: Nah, karena enggak semua sekolah tuh kayak gitu dulu.
0: Oh gitu.
1: Jadi itu aku TK kayaknya 2004 ke 2005. Nah, 5 ke 6 aku kosong.
0: Oh gitu.
1: Mama aku tanya ke aku mau
0: ngapain
1: sekolah.
0: Ngapain kau jadi manusia silver?
1: Mau sekolah. Mau sekolah enggak, Bang, katanya gitu.
0: Enggak.
1: Aku
0: enggak,
1: jawab enggak. Kayaknya mama aku turutin.
0: Iya, jadi kau jadi manusia silver lah satu tahun itu.
1: Jujur iya. Disuruh mama aku kan. Pakai kosnya lah.
0: Hey. berapa pendapatanmu per hari?
1: Kalau aku jawab nanti pasti kau tergiur.
0: Aku mau jujur, Li. Beneran, biarlah aku.
1: Aduh, ya Allah.
0: Tapi
1: ya
0: berapa
1: Allah
0: kaleng cat ya aku bisa ya. Ya Allah, gak nutup badanku pakai satu kaleng.
1: Mereka ngecatnya pakai pewarna apa? Kok bisa hilang?
0: Gak tahu ya, bukan bisa hilang. Kayak gak luntur gitu gak?
1: Nah, iya bener.
0: Kayak mana itu ngilanginnya?
1: Mau coba.
0: Cus, kita wawancara lah ya. Abang-abang silver itu.
1: Ya kan.
0: Sekarang udah banyak juga kayak Doraemon.
1: Karena jalan unik menurut aku.
0: Banyak weh. Iya kemarin kan aku ketemu Doraemon. Dalam satu frame dua Doraemon.
1: Doraemon.
0: Doraemon.
1: Yang kayak mana, badut?
0: Iya. Kayaknya di duduk di Chikitsu. Terus ada lagi yang jalan gitu kan. Jadi aku kasih tahu sama Zab kan. Zab ada Doraemon. Zab ada Doraemon lagi. Ada dua Doraemonnya. Lucu kali.
1: Lucu banget lagi.
0: Kalian jangan lupa kasih guys. Kalau misalnya mau foto, jangan lupa kasih lah.
1: Iya, jangan foto
0: jangan
1: aja.
0: Jangan foto-foto doang tapi gak ngasih kalian.
1: 2000 kalian tuh berharga.
0: Panas loh abang itu. Benar.
1: Ya
0: tapi
1: kan
0: baik dia.
1: Ya baik lah.
0: Dia selalu mendada-dada walaupun kita gak ngasih duit.
1: Dia dada-dada tapi nunduk ini.
0: Iya, iya. Gak nampak.
1: Gak nampak juga dia kau dalamnya kayak mana kan.
0: Iya, mana tuh mukanya sarkas ya di dalam.
1: Iya.
0: Enggak lah ya. Kalau ada rezeki kasih guys.
1: Betul ya. Itu dia, kita tungguin info lain kamu abis ini.
0: Ada enggak?
1: Terus kita juga mau spill temanya.
0: Terus kita juga mau pulang.
1: Terus kita mau ke Morbek juga.
0: Enak kali kopi susu Morbek ya.
1: Iya loh, aku lagi terngidam-ngidam.
0: Ah, memang kau orang kopi, kau kan enggak ngopi.
1: Kalau kopi susu suka.
0: Masa?
1: Iya. Yang penting susunya lebih banyak.
0: Hey,
1: daripada kopinya.
0: Kopi namanya. gimana sih?
1: Oke, guys, habis ini jangan kemana-mana dulu. Kita bakal balik lagi sama Gipsy Cran
0: Pro 2.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ada chat nih. Selamat, kamu menang hadiah 50 juta. Klik link ini sekarang. Wah.
1: Nah kan, tunggu ini modus lama. Korbannya aja nih yang baru.
0: Ya juga ya. Sekarang hampir semua aktivitas sudah serba digital. Belanja online, bayar pakai Kris, sampai cari cuan juga bisa lewat internet.
1: Nah itu makanya cuy, jangan cuman kita tuh scroll. Kita juga mesti jago menjaga keamanan digital. Ini gak boleh asal klik link yang gak jelas. Terus nih ya, jangan kasih kode OTP ke siapapun. Dan pastiin nih transaksinya dilakukan di platform yang bisa dipercaya.
0: Iya juga. Tapi kalau memang dipakai dengan bijak, dunia digital bisa jadi tempat cari peluang ya. Bukan cuma tempat kehilangan uang.
1: Yuk, jadi generasi yang cerdas memanfaatkan ekonomi digital.
2: Aman saat online, produktif saat berkarya.
3: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: dari lagu ini kita sih udah
1: sumpah
0: jujur.
1: Sumpah kayak orgil. Nggak jelas, ngapain lah kita joget-joget kayak gitu.
0: Eh, viewsnya meledak loh.
1: Oh iya.
0: Udah 100k.
1: Aku nggak lihat lagi. Di mana 100k-nya? Bohong ya kau.
0: Ya maksudnya banyak yang komen kan.
1: Oh iya.
0: Belum aku balas-balesin aja.
1: Di TikTok ya?
0: Enggak, di IG. Di IG banyak banget loh orang yang kayak iuh katanya gitu. Iuh orgil mana nih katanya gitu.
1: Kita semua orgil guys. Cuman penampilannya aja kayak orang waras.
0: Kita semua orgil cuma malas keliling aja.
1: Iya, iya, iya, iya. Orgil yang mageran.
0: Aduh guys, ini kita udah spill temanya. Jadi hari ini kita ngomongin satu hal yang mungkin Egi lagi alami.
1: Yeay, kok gue?
0: Mungkin aku yang alami.
1: Kau kali.
0: Aku nih pasti. Aku kayaknya dua-duanya sih.
1: Kau kan banyak haters.
0: Banget lagi. Terutama di sini.
1: Iya.
0: Iya, kalau di kantor.
1: Baru tahu gue.
0: Iya, kalau di kantor
1: artis
0: banyak.
1: Artis loh.
0: Iya kan. Kalah terang soalnya.
1: Menyala lampuku.
0: Kayak silau kayak gitu kan.
1: Oh iya.
0: Sakit matanya.
1: Kok aku baru tahu.
0: Kan? Jadi kalau disuruh pilih, lebih milih orang yang diam-diam suka sama kamu atau diam-diam yang gak suka sama kamu? Aku sih yang kedua jujur. Lebih tertantang. Lebih.
1: Kenapa gitu? Kenapa kau gak suka sama orang yang gak suka sama kenapa kau pilih orang yang gak suka samamu?
0: Ya kan kalau yang suka biasa dong.
1: Oh iya.
0: Yang gak suka nih kita cari tahu kenapa.
1: Iya iya iya, bikin penasaran,
0: bikin
1: ya.
0: Bikin penasaran.
1: Atau mau kau bikin jadi suka?
0: Ah bisa. Bisa, aku tuh bisa loh.
1: Iya kan.
0: Membolak-balikkan hatinya.
1: Takut banget.
0: Jadi menurut aku itu hidupnya cuma sekali, kita coba hal-hal yang gak
1: menantang,
0: biasa
1: gitu
0: yang
1: ya?
0: Menantang gitu. Iya. Seperti pilih orang yang gak suka sama kita. Mau lihat.
1: Tapi kurasa sih banyak juga orang-orang yang seperti itu.
0: Iya sih.
1: Pilih orang yang gak suka samamu gitu ya kan.
0: Iya kan. Orang gak suka tuh udah pasti satu, tidak bisa setara.
1: Bukan main.
0: Iya kan. Tidak sejajar, tidak seterang dia. Kan makanya selalu diam-diam gak suka tuh kan berarti posisi di belakang.
1: Untung
0: toh.
1: Untung aku selalu bawa lampu. Jadi aku selalu bisa terang.
0: tetap kalah terang kan kok.
1: Kemarin kan pas konser tuh. Cari motor susahnya ya Allah. Lampuku penyelamatku.
0: Oh iya bener lagi.
1: Hiduplah lampu ini ku cari mana motor.
0: Susah banget aku juga nyari motor.
1: Hidupkanlah alarm motor itu ya kan.
0: Tetap aja banyak.
1: Susah, gelap banget di situ.
0: Iya. Karena kan yang pakai alarm pun sekecil itu lampunya.
1: Ya kan.
0: Nyalanya susah.
1: Ribuan motor pula lagi di situ.
0: Terus kata Ricky kan, dia kan pakai mobil.
1: Pakai mobil.
0: Iya, dia pakai mobil kan.
1: Gimana parkirnya?
0: Enggak tahu pokoknya deket-deket. Aku lihat di katanya itu ada dua orang. Yang enggak tahu ngapain gelap-gelap di situ. Kayak lagi kayak mau beraksi gitu.
1: Takut banget.
0: Makanya aku kayak serius lah. Iya. Mungkin kayak ada yang kehilangan maybe di situ.
1: Padahal kita bayar loh masuknya.
0: Maksudnya enggak tahu ya tukang parkirnya atau enggak. Yang jelas mencurigakan gerak-geriknya. Kita bisa lihat gitu.
1: Makanya pas aku taruh motor, itu orang tukang parkirnya bilang dikunci ya stangnya gitu. Mungkin ada kejadian kali.
0: Iya, karena kan itu ribuan motor.
1: Banget.
0: Gelap. Makanya, oh iya ya, aku dari situ baru tahu.
1: Harus hati-hati. Lain kali kita naik Grab aja.
0: Iya.
1: Naik Grab harus jangan keluar ya.
0: Sewa motor aja.
1: Kayak mana? Sama aja lah, parkir juga.
0: Sewa motor orang hilang kita ganti juga.
1: Jangan dong.
0: Enggak. Ya semoga aman-aman aja dan ini jadi catatan ya buat tempat-tempat konser tuh kalau bisa jangan gelap-gelap gitulah tempat parkirnya.
1: Iya, diterangin sedikit lah lampu apalah gitu.
0: Kami beli loh tiketnya.
1: Masuknya juga bayar lagi 5.000. Motor 5.000, mobil 10.000 ya?
0: Iya, mahal loh itu.
1: Iya kan, mahal
0: satu
1: itu.
0: Satu motor.
1: Satu motor 5.000.
0: Kali 1.000.
1: Sumpah aku panik, enggak ada uang cash kan.
0: Aku selalu bawa cash enggak kayak kalian.
1: Ya Allah, terus papi cari-cari ada enggak ya? Syukurnya ada lah 5.000 itu.
0: Terus kalau enggak ada kayak mana, Gi?
1: Ada abang sebelah itu dia pegang 20.000 ku tengok. Ya kan bisa juga, bang, bayarnya aku nanti ku transfer gitu.
0: Ah,
1: aku bisa nggak tahu malu itu.
0: Oh iya.
1: Kalau kepepet.
0: Kalau kepepet tebal-tebal buka.
1: Iya, kan? Bisa banget gue.
0: Oh gitu.
1: Daripada kau dicegat dan suruh balik lagi ambil duit ya kan?
0: Iya sih.
1: Mending minta-minta sama orang situ.
0: Untung aja kemarin aku hanya menunjukkan 5 ribuku supaya orang nggak minta-minta ya, sama aku.
1: Di sebelahku ada 20 ribu jadi aman. ku keker abang itu ya.
0: Dia udah mengeluarkan 20 ribunya.
1: Dia udah pegang 20 ribu dia sendiri ya kan.
0: Ah pas sekali.
1: Udah ku keker abang itu.
0: Nanti kau belikan lah itu telur gulung.
1: Hei, nggak ada telur gulung, itu mahal-mahal jajanannya.
0: Iya ya, mahal kali ya.
1: Iya.
0: Bakso 3 biji 25.
1: Minum 20 ribu, 25 ribu.
0: Kaya memang.
1: Iya.
0: Mau lah aku
1: makanya
0: jualan di situ.
1: Makanya kalau nonton konser itu persiapan ya.
0: Iya.
1: Boleh emang bawa minuman enggak?
0: Kan tumbler kosong ya boleh.
1: Oh, tumbler kosong iya. Banget. Dipelit kali.
0: Kau beli sunpotnya di sana.
1: Oh gitu.
0: Orang
1: berapa
0: semua...
1: sunpotnya di situ?
0: 10 apa 8 ya, lupa aku.
1: Ih, kaya.
0: Sifai kemarin beli.
1: Kaya lah orang itu ya.
0: Makanya. Indis ekonomi tuh orang muter otak supaya dapat duit.
1: Yes, betul.
0: Makanya aku kemarin bilang sama teman pro 2, Gi. Indis ekonomi, kita jangan lagi gimana caranya hidup hemat.
1: Tapi
0: gimana caranya dapat cuan tambahan?
1: Iya. Setuju aku, karena udah dihemat-hemat juga gak bisa.
0: Gak bisa.
1: Gak bisa, guys. Aku belanja sayur sedikit aja. 3 macam gitu kan, sama bumbu-bumbu lain. 100 ribu.
0: Makanya
1: buah 3 biji aku beli 3 macam 80 ribu.
0: Nah kan,
1: kok mahal kali di Batam ini buah dan sayurannya.
0: Iya kan.
1: Gimana orang mau hidup sehat we. Ya kan. Makan apa kita? Nasi putih aja lah.
0: Makanya aku bilang ya kan? Gitu kan. Ada banyak cara apa, ada banyak jalan menuju
1: apa,
0: Roma.
1: Jauh kali Roma. Di mana Roma coba? Benua apa?
0: Gak tahu.
1: Gak tahu kan kau, yang tahu-tahu aja lah. Ada banyak cara menuju belakang Padang. Iya, bisa ya kalau sewa itu pompong.
0: Aduh.
1: Tahu gak kau bisa disewa pompongnya?
0: Bisa lah.
1: Bisa, malam pun bisa kau ke belakang Padang.
0: Di charter kan.
1: Ke Tanjung Pinang pun bisa, malam-malam.
0: Terombang ambing banget gue.
1: Gelap kali ya lautan itu. Sumpah gelap kali.
0: Gelap kali loh Gi kalau malam.
1: Nah, gelap kali weh, takut. Makanya aku mikir-mikir mau naik cruise itu.
0: Makanya.
1: Karena orang bilang duduk di balkon cruise, ih seram we kalau malam-malam.
0: Iya.
1: Lautannya hitam gitu loh.
0: Orang gelap banget.
1: Ih, kau bayangin ada oktopus raksasa.
0: Ih, takut. Takut. Takut banget.
1: Makanya aku mikir-mikir mau naik cruise itu.
0: Oktopus banget Gi.
1: Iya, aku kan kebayangnya kayak di film-film SpongeBob gitu ya.
0: Ngeri.
1: Monsternya oktopus.
0: Ngeri.
1: Serem kan dari lautan gelap hitam itu.
0: Itulah makanya.
1: Kebayangin jadi pelaut.
0: Makanya
1: makanya gajinya pelaut itu tinggi.
0: Berarti nenek moyang kita kan seorang pelaut. Iya. Gajinya gede ya Gi.
1: Harusnya. Tapi gak dapat warisan pula aku.
0: Iya kan.
1: Ih, kayak mana.
0: Gak sesuai sama lagu. Ah, bales.
1: Mungkin nenek moyangmu gak bisa berlaut kali.
0: Jadi berlapa.
1: Apa, berdarat lah. Kalau berlaut kaya dia.
0: Berdarat buaya. Aduh, ini tinggal vote aja ya guys. Kasih tahu alasannya. Kalau Egi tadi dia pilihnya yang pertama.
1: Iya, yang diam-diam suka gitu ya.
0: Kenapa?
1: Kenapa ya? Aduh susah juga ya dijelaskan.
0: Dulu kok sama suamimu?
1: Hey, ya?
0: Siapa yang suka duluan? Pasti
1: dia lah, harus dia.
0: Mana mungkin?
1: Dia lah, gak suka aku sama orang.
0: Mana mungkin?
1: Aku gak suka sama orang dulu. Suka sama monyet.
0: Bekantan.
1: Bekantan banget.
0: Aduh ya.
1: Jadi dulu itu he's not my target, you know.
0: Oh iya.
1: Yes. Kebetulan aja jadi dekat.
0: Kalian sama anak ini, sama-sama anak apa yang
1: enggak.
0: Organisasi gitu.
1: Enggak, dia enggak anak organisasi banget.
0: Oh.
1: Dia kupu-kupu.
0: Ah?
1: Kuliah pulang. Kalau aku enggak, aku petantang petenteng aku.
0: Petantang petenteng apa singkatannya?
1: Enggak ada singkatannya.
0: PP.
1: Hey, enggak ada singkatannya. Aku bentar ikut ini, ikut itu. Pokoknya eksis lah aku.
0: Oh, aku bertahu kupu-kupu.
1: Dari kuliah aja aku sudah menghasilkan uang, kau tahu?
0: Oh iya.
1: Iya, aku ikut organisasi namanya Kewirausahaan. Apa usahanya namanya? Lupa aku. Energi.
0: Energi.
1: Nah, enggak tahu kepanjangannya, jangan tanya ya, aku lupa. Jadi aku ikut-ikut bazar gitu-gitu kan, kami jualan dulu.
0: Seru.
1: Bazar di Harbor Bay dulu tuh ada apa namanya angkatan laut dari luar negeri, dari England gitu. Ya you must speak English well. And then you got the money. Ya kita jualan gitu. Aku jualan air mangga. Sama teman-temanku.
0: Seru banget.
1: Iya lumayan. Kita tuh ada kayaknya berdelapan orang deh ya. Berdelapan itu bisa satu orang 250 ribu.
0: Ih keren.
1: Banyak kan duitnya.
0: Dulu mantep banget sih.
1: Iyalah, jadi aku tuh semua kukerjain. Apalagi jadi SPG. Kau tahu ini air minum itu loh, air minum ion itu apa namanya?
0: Ya ion lah.
1: Air minum ion yang warna biru. Nah itu aku jadi SPG-nya. Subuh-subuh hari aku dibayar 100 ribu sampai 200 ribu.
0: Keren.
1: Sama dindin.
0: Keren.
1: Keren kan?
0: Keren banget, parah.
1: Ya, abis itu duitnya sehari habis. Iya. Karena kami jajan.
0: Tapi gak apa-apa sih.
1: Sebenarnya aku gak butuh duit, aku cuma butuh berteman.
0: Ngeri kali memang. Saat itu.
1: Saat itu.
0: Saat itu.
1: Sekarang aku butuh kali ya. Bewa aku. Sumpah, dulu tuh kayak gampang kali cari uang ya kan. Happy-happy sama kawan jadi kuli gitu kan, dapat uang. Seru.
0: Sekarang
1: susah kali menghematnya.
0: Makanya balik lagi ke aturan awal.
1: Karena sekarang lebih banyak makanku. Kalau dulu makanku gak sebanyak ini.
0: Iya ya.
1: Kau gak lihat aku 10 tahun yang lalu kan.
0: Iya sih.
1: Hey, beratku mana menyampai angka 70 itu.
0: Parah, kau dulu kayak naik gila banget.
1: Hey, naik gila banget. Kamu
0: itu my gue.
1: Kalah lah lewat naik gila.
0: Hey, sekali.
1: Udah lah berapa menit ini.
0: Papi macam tensi.
1: Hei, tensi pula kau bilang, jauh kali celananya ke bawah. Kenapa sih dia konser celananya ke bawah banget?
0: Weh sumpah, kemarin kan aku nonton sedekat itu. Emang iya.
1: Di mana? Di Temenggung.
0: Di Temenggung kemarin kan pernah dia datang kan.
1: Kenapa dia kayak gitu?
0: Semelorot itu parah.
1: Aku takut.
0: Takut banget, aku takut juga. Din kayak mana tuh kalau jatuh?
1: Mungkin dia pakai tali invisible ya.
0: Gak tahu
1: jadi
0: lah ya.
1: Jadi gak akan jatuh, aman.
0: Gak tahu lah ya. Ya udah deh, daripada takut jatuh kita ke lagu dulu deh ya.
1: Kasih lagu yang enak dulu ah.
0: Ada YTTA dari Rosa.

0: scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuman HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.

0: sekarang.
1: Gak bisa.
0: Kita mau pulang masih belum bisa.
1: Makanya,
0: nih.
1: Masih 20 menit lagi.
0: Aduh, udah sarapan belum guys? Aku tadi makan lontong
1: sedap
0: Medan.
1: Ya?
0: Sedap betul.
1: Yes. Kalian sarapan apa guys?
0: Kalau sama Egi nih sarapannya benar-benar karbo banget.
1: Tapi memang aku gak makan semalam. Makanya aku tuh lapar banget gitu loh.
0: Percuma kalau Anda tidak olahraga.
1: Yeah.
0: Tidak akan turun. Dia akan ke kanan terus.
1: Hey.
0: Ya.
1: Itu PR hidupku yang akan ku selesaikan.
0: Iya.
1: Mulai dari hari ini.
0: Nge-gym makanya.
1: Semoga tetap sadar. Karena suka gak sadar tiba-tiba makan gue.
0: Mana? Kau nyuapin anak engkau, kau nyuapin diriku sendiri.
1: Ya lagi aku makanin ayamnya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Berawal dari apa? Kutis-kutis ayam.
1: Kutis banget bahasamu.
0: Iya. Bahasa kami tuh gitu, kutis.
1: Iya kan, Zaf kan makannya kan ayam yang lembut-lembut aja.
0: Yang kecil-kecil.
1: Kan. Tulang-tulangnya mamanya makan.
0: Kok gigit-gigit sedikit, sedikit, sedikit.
1: Habis.
0: Kok
1: nambah nasi. Astagfirullah. Kayak gitulah mamak-mamak ya.
0: Iya makanya, ya kan.
1: Makanya mulai dari hal ini, aku harus olahraga.
0: Tuh, nomor 2 padahal dia buat ILM, jangan lupa olahraga. Penipu kamu.
1: Olahraga aku ya.
0: Penipu.
1: Olahraga aku, jalan malam aku.
0: Mana ada.
1: Iya.
0: Jalan malam sama megang bakso. Tangan
1: cari
0: kau.
1: Cari nasi goreng.
0: Kaki kau jalan, tangan kanan. Kau megang bakso Barcelona, aku tahu.
1: Kok tahu kau. Saya aja jauh dari rumah aku Barcelona tuh.
0: Ini di Cube Zone enak loh.
1: Oh iya.
0: Ya kan dekat Hawaii.
1: Iya sih, rumahku yang dulu.
0: Suka banget soalnya endul.
1: Iya, dagingnya ngedaging ya.
0: Baksonya ngebakso.
1: Hey.
0: Kuahnya nguah banget.
1: Ngaldu we, bukan nguah. Ngaldu.
0: Aduh, ya Allah. Ini ada Lee Kyu yang katanya diam-diam suka. Soalnya aku diam-diam suka. Maksud
1: aku diam-diam suka
0: duit.
1: Hey.
0: Aku suka duit, duit suka aku gak?
1: Gak suka, makanya habis terus duitmu.
0: Amit-amit, gak habis loh Gi.
1: Oh, gak habis ya.
0: Paling ekor-ekornya yang ku habiskan.
1: Iya ya.
0: Misalkan saldo aku 1 miliar 50 juta.
1: Amin ya aja kan? Dulu.
0: Ya udah 50 juta aku habisin.
1: Ya bisa gitu ya.
0: Iya, jadi dia bulat gitu.
1: Kalau aku di depannya pula aku habiskan.
0: Ah.
1: Tinggal ekornya aja.
0: Iya lagi.
1: Aduh.
0: Aduh ya. Ini hasil vote sementara sih masih diam-diam suka. Diam-diam gak suka gak ada, kayaknya cuma aku.
1: Kau aja yang aneh.
0: Aneh sih.
1: Ngapain mau sama diam-diam orang yang gak suka sama kau? Berarti kan ular.
0: Ih, banyak banget lagi di sini.
1: Kok diam-diam gak suka? Bilanglah kalau gak suka, ya kan? Ketemu di tengah kita lah. Hey, di tengah mana? KBC, Morbe.
0: Makan kita.
1: Pesan lontong dulu kita ya.
0: Pesan lontong, mie ayam.
1: Ih, sedap ya.
0: Aku kemarin pesan di Morbe, pesan mie ayam yang kau pesan.
1: Gede kan?
0: Iya, porsinya banyak kali sih, Gi.
1: Kenyang kali, weh.
0: Aku gak habis, jadi aku kasih ke Iyo.
1: Jadi kan kalau mama aku makan sama mamaku ya, mamaku udah pesan mie ayam, aku gak pesan mie ayam lagi, karena pasti akan ke aku juga ujungnya.
0: Iya, karena banyak banget.
1: Mereka gak bisa habisin, kalau aku bisa, aku suka mie banget gitu.
0: Ih, parah sih.
1: Tapi endul ya.
0: Enak, jujur-jujur enak banget, banget.
1: Itu yang paling enak di situ.
0: Jadi gini ceritanya kenapa aku pesan. Meta Walinda itu kan pesan, cuma pas mau bayar, error. Gak keluar itu barcode yang harus kita scan di krisnya gitu kan.
1: Makanya harus 2 HP dia, karena kalau udah ke-close krisnya udahlah, error dia.
0: Nah, karena error dia pakai HP dindin.
1: Okay.
0: Pesan lagi dengan menu yang sama.
1: Ternyata.
0: Ternyata yang datang 2.
1: Hey.
0: Beta Walinda marah-marah kan.
1: Iya.
0: Katanya kan di situ ini gagal katanya.
1: Kan
0: kenapa
1: gak tahu
0: ini
1: kita, ya?
0: Sebagai orang yang Budi Darmawan ini ya kan.
1: Kau belum pesan juga tuh.
0: Belum. Ya udahlah aku aja, aku bilang gitu, aku yang bayar. Enak.
1: Enak memang. Harganya juga enggak terlalu mahal sih.
0: Iya, 25k worth
1: That's
0: it.
1: That's worth the price.
0: Worth it banget.
1: Karena full ayam. Ada siomaynya juga ya?
0: Iya, ada apa pangsit tipis-tipis.
1: Ada pangsitnya bukan siomay, pangsit.
0: Iya, terus kuahnya tuh enak banget sih.
1: Iya, aku jadi pengen.
0: Yuk ke Morbek.
1: Hey, kita harus tahan makan guys.
0: Tapi menu favoritku apa selain keju jagung?
1: Keju
0: roti Morbek.
1: It's not my favorite keju jagung.
0: Kok apa?
1: My favorite is abon.
0: Abon.
1: Yes, you don't like it?
0: nggak suka tapi yang nggak banget gitu.
1: Aku suka abon sama cake-nya.
0: Oke. Okay.
1: I love the roll cake.
0: Oh, roll.
1: Yes, and the cake yang di fridge. Yang oh, di kulkas yeah? Yang kalau kau lihat ada buah-buah peach-nya. Nah, itu.
0: Weh, mic-nya nanti ya. Nanti aku balik lagi.
1: Apa sih kau ngomong apa?
0: Kita lagi siaran pada.
1: Dimasuki sama Iyo.
0: Iya, jadi aku
1: tuh. Kau nggak pakai baju Melayu ya? Orang pakai baju Melayu. Berarti kau boleh pulang. Kau
0: nggak
1: pakai baju
0: Melayu. Aduh, gitu ya.
1: Yes.
0: Ngomongin more bag.
1: Apa?
0: Nggak ada yang beli ini.
1: Hey, more bag mulu kau.
0: Iya, enak kali loh Gi.
1: Iya kan?
0: Gak tau, aku paling suka banget ke more bag tuh.
1: More bag rotinya, aku suka cake-nya.
0: Iya, maksudnya tuh ngelihat roti yang menul-menul kau gitu loh. Kau
1: tau more bag itu udah lama ternyata.
0: Parah.
1: Iya kan?
0: Dan yang paling bikin aku tercengang adalah itu gak ada di kota lain.
1: Ada.
0: Maksudnya dulu, lain. Maksudnya kita tuh di OG.
1: Di OG.
0: Iya.
1: Actually dia pertama kali kalau aku lihat dari sejarahnya ya di... Mm-mm. Di mana ya dia bilangnya, di Karimun atau di mana?
0: Iya, maksudnya Kepri.
1: Yes.
0: Ya.
1: Nah, baru dia buka di Batam.
0: Ah, kan? Betul, Bumi. Barulah.
1: Habis itu ada di Tanjung Pinang juga.
0: Betul.
1: Kan?
0: Makanya kayak keren banget, maksud aku Morbek itu ori.
1: Kayaknya aku harus undang ownernya.
0: Di OG.
1: Ownernya nggak mau main ke Pro 2 gitu.
0: Ih, kita suruh dapat nanti hire.
1: Iya kan, ada ownernya.
0: Iya kan.
1: Yes.
0: Kita harus
1: kayaknya
0: undang.
1: Kayaknya dia nggak mau deh berbicara di sini.
0: Kayak apa nih gitu.
1: Apa ya. Ini radio ya gitu.
0: Paling roti gratis aku aja.
1: Iya,
0: roti tawarnya juga enak banget, parah.
1: Yang mana isi apa? Aku suka isi daging.
0: Enggak, roti tawar.
1: Oh, roti tawar.
0: Roti tawar yang tanpa kulit. Enak juga.
1: Sama yang dijual roti kecil-kecilnya.
0: Oh iya.
1: Yang kecil-kecil kotak.
0: Oh iya, benar-benar.
1: Yang lapis-lapis, aku enggak tahu lagi namanya. Terus ada croissant-nya juga.
0: Croissant.
1: Croissant. Endol.
0: Parah banget.
1: Sama kopi Malaka.
0: Kopi.
1: Jadi kalau minum kopi Malaka, kau beli croissant-nya.
0: Kau endol. Cocol.
1: Iya, cocol.
0: Bunyinya.
1: Kimbenya ini kalau mau diet.
0: Udahlah kita ke Morbek yuk.
1: Hey, jangan dong. Kok kira ini hari Jumat, ini hari Selasa.
0: Aku bayarin kok enggak mau.
1: Mau.
0: Yaudah deh, Tawa Pro 2. Kita bakal balik lagi nanti.
1: Yes.
0: Kita langsung closing aja nih.
1: Yaudah, boleh lah.
0: Zaldi pamit.
1: Masih 30 menit. 30 menit lagi.
0: Yaudah deh, ke lagu aja dulu, ada Spaghetti dari Louis Seraphim.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Yes, kita masuk di segmen terakhir. Alhamdulillah.
1: Ya Allah.
0: Eko tadi gak bacain ada ini loh, DM dari Elvina.
1: Apa katanya?
0: Udah di parkiran sambil dengerin My Fav, Kaegi, dan Bang Zaldi.
1: Kan aku udah love.
0: Kau gak ada ngomong.
1: Aku lupa juga pun. Kayak mana
0: ya? Kita baca lagi ya. Yang udah bergabung di tema kita pagi hari ini itu adalah yang ternyata 100% banget banyak yang orang yang diam-diam suka kamu yang disukain.
1: Kenapa sih?
0: Begitu.
1: Padahal diam-diam gak suka itu lebih seru.
0: Kau aja yang pilih itu ya kan? Kau yang pilih enemy.
1: Enemy.
0: Instead of lover.
1: I love my enemy.
0: Karena
1: mereka selalu memperhatikanku.
0: Oh iya ya, dia lebih care gitu ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Kenapa harus membenci kalau bisa mencinta?
1: Yeay! Ngeri kali pun.
0: Emang ada ya orang benci-benci gitu?
1: Ada lah.
0: Iya ya.
1: Ada aja orang.
0: Kok aku gak ada yang aku benci gitu, gak ada ya?
1: Gak mungkin.
0: Gak penting kalian semua soalnya.
1: Parah kali wak.
0: Beneran gak ada kayak, ya aku gak suka kali sama dia, gak bisa gitu.
1: Aduh ini nge-lag lagi nih Gi.
0: Hey!
1: Gak bisa nih.
0: Gak bisa closing kita.
1: Iya tuh.
0: Hey!
1: Kan?
0: Kapok lah, lama kita berngobrol-ngobrol di sini. Tuh bisa. Hey!
1: Gak mau lagi dia tuh.
0: Backsoundnya gak bisa ya?
1: Tiba-tiba gak bisa lagi. Aku gak ngerti kali loh.
0: Dia memang suruh kita closing secepatnya.
1: Tuh semuanya jadi kayak gini ya tuh kan? Gitu. Menitnya gak ada lagi. Gak tau lah aku.
0: Kayaknya memang foldernya itu lost the connection.
1: Nah udahlah
0: the piece, ya.
1: Ya udah tolong berdoa, thank you. Tolong kamu yang udah dengerin,
0: yes.
1: Yang udah ikutan gabung juga terima kasih.
0: Terima kasih ya, semoga nasimu hangat terus.
1: Ah itu dia.
0: ATM-mu terisi terus.
1: Ai.
0: Jobmu deal terus.
1: Amin.
0: Eih. Jangan lupa bagi-bagi.
1: Nah baru mau bilang. Jangan lupa morebacknya.
0: Eih.
1: Jangan lupa bakwan Melayunya.
0: Ya Allah sedap ya.
1: Jangan lupa apalagi Gi.
0: Apalagi.
1: Minum.
0: Minum kopi.
1: Kopi Y.
0: Jangan lupa kopi Y-nya.
1: Ah, boleh.
0: Jangan lupa sober enggak ada di online.
1: Oh iya, dia enggak ada.
0: Yes, enggak ada.
1: Masa sih?
0: Ya, aku harus ke sana kalau harus beli.
1: Tahta tertinggi kopi almond masih dipegang sober.
0: Ih, yang murah ya.
1: Iya.
0: I love it.
1: Berapa? 12.
0: Ya, 12.
1: Ya Allah, murah banget jujur.
0: Iya kan.
1: Untuk anak kos tuh kayak bisa ngopi tiap hari, coy.
0: Jangan, manis.
1: Oh iya sih.
0: Karena dia enggak bisa di-adjust.
1: Iya, karena udah tercampur.
0: Yes.
1: Aku sih biasa seminggu sekali lah.
0: Ya, masih aman sih sekali.
1: Enggak tiap hari juga sih.
0: Ya, kalau kamu mau tiap hari americano atau kopi hitam aja tanpa gula.
1: Itu Iyo yang kuat americano.
0: Itu kopi papi.
1: Kayak pahit banget, Gi.
0: Sumpah. Pusing. Mulutku kayak lama kali pahitnya, ya kan?
1: Iya kan?
0: Kayak makan charcoal. Apa ya orang ini suka pahit-pahit?
1: Gak ngerti.
0: Padahal kan yang manis enak.
1: Ah, itu dia, ya kan? Yang manis kan ada di depannya.
0: Ya, apa di depanmu kamera?
1: Iya, mikrofon. Mikrofon pelunas hutang nih, Gi.
0: Ya Allah, iya. Udah lama banget itu, coy.
1: Iya, ya kok gak ada lagi ya, padahal
0: dimana
1: seru.
0: Gimana mikrofon itu aku butuh sekarang? Coba cari mikrofon itu sekarang.
1: Aduh. Yaudah guys, habis ini just music ya sampai ke jam 10, oke? Okay?
0: Nanti bakal ditemani sama Din.
1: Kok gak usah sebutin, dia gak akan siaran itu.
0: Ya Allah, iya lagi. Nah, aja nih guys, just music aja.
1: Kok bocor kali?
0: Just music sampai jam 12.
1: Wih, ngeri kali coy.
0: Gak bercanda, kalian denger aja lah siapa yang siaran nanti.
1: Gak bisa, kau udah sepil ya.
0: Iya.
1: Nanti kan itu anak magang mau turun ke lain lah ya.
0: Seru kali mana?
1: Kan mereka mau room tour.
0: Sini, ketemu sama kakak deh.
1: Mau
0: salim kakak deh.
1: Salim tangan apa salim kaki?
0: Hey, jangan kak tangan lah. Assalamualaikum.
1: Gitu. Assalamualaikum.
0: Apa
1: gitu.
0: Deh? Gak ada yang dibawa keluar.
1: Keluar. Pintu keluar sebelah kanan.
0: Ada yang dibawa dong, gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, harus bawa buah tangan.
0: Ya Allah.
1: Buah tangan.
0: Emang bercanda ya.
1: Ya udahlah. Aku mau pulang dulu.
0: Enak kali kau pulang.

0: Hidup sehat bukan tentang perubahan besar yang dilakukan sekaligus. Hidup sehat justru dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Memilih sarapan sebelum beraktivitas, memperbanyak konsumsi buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta meluangkan waktu untuk bergerak aktif merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Selain menjaga kebugaran tubuh, kebiasaan hidup sehat juga dapat membantu meningkatkan energi, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung produktivitas sepanjang hari. Tidak perlu menunggu sakit untuk mulai peduli pada kesehatan. Mulailah dari sekarang, dari hal-hal yang mudah dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Anda. Karena setiap pilihan yang kita ambil hari ini akan berpengaruh pada kualitas hidup di masa depan. Mari pilih sehat setiap hari untuk hidup yang lebih aktif, produktif, dan bahagia.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: teman Pro 2. Pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, cuy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Lagi bener lagi, justru ya serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang masih tahun barengan aku Dindin Rosli Anugrah nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. Edisi buat kamu yang pengen request your favorite song or your idol song teman Pro 2 ya. Langsung aja kamu DM di Instagram kita di Pro 2 Batam atau WhatsApp juga boleh di 0811 6915502. Bebas lagu apa aja, Indo boleh, global juga boleh, tahun Pro 2 selama masuk di segmen Pro 2, right? Buat kamu lagi di jalan, keep driving safely. Hari ini aku agak sedikit pesimis ya, hujan atau enggak hujan gitu, karena mendung tapi in other side ada matahari juga gitu ya. Well, tahun Pro 2, mudah-mudahan aktivitasnya kamu hari ini berjalan dengan lancar, oke? Okay? Sambil menemani perjalanan kamu, satu hit dari Katy Perry featuring Nicki Minaj, Swiss Swiss.
1: They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the

Pernah kebayang nggak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

0: sih kepikiran kenapa ya popcorn itu bisa meletup saat dipanaskan? Ternyata setiap biji jagung popcorn menyimpan sedikit air di dalamnya. Bagian luar biji popcorn memiliki kulit yang sangat keras, sehingga air tersebut tidak bisa keluar begitu saja. Saat dipanaskan hingga sekitar 180 derajat Celcius, air di dalam biji berubah menjadi uap. Tekanan uap terus meningkat sampai kulit biji tidak mampu menahannya lagi. Nah, disitulah terjadi ledakan kecil yang membuat biji jagung terbuka dan mengembang menjadi popcorn putih yang kita nikmati. Menariknya, tidak semua jenis jagung bisa dijadikan popcorn. Hanya varietas jagung khusus yang memiliki kulit cukup kuat untuk menahan tekanan uap hingga akhirnya meletup sempurna. Jadi, kalau kamu dengar suara ini, saat membuat popcorn, sebenarnya adalah tekanan uap air di dalam biji jagung yang akhirnya berhasil memecahkan kulitnya. Seru juga ya, ternyata cemilan favorit saat nonton film ini punya proses yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau. 105,5 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pernahkah Anda menghitung berapa banyak botol plastik sekali pakai yang digunakan dalam seminggu? Tanpa disadari, penggunaan botol plastik sekali pakai yang berlebihan dapat menambah jumlah sampah yang sulit terurai dan berpotensi mencemari lingkungan. Salah satu langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah membiasakan membawa botol minum sendiri saat beraktivitas. Selain lebih praktis, kebiasaan ini juga membantu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kini, banyak tempat umum yang menyediakan fasilitas isi ulang air minum. Dengan membawa botol sendiri, kita tidak hanya menjaga kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi, tapi juga turut berkontribusi menjaga lingkungan. Perubahan besar seringkali dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Mari mulai dari hari ini, bawa botol minum sendiri ke sekolah, kampus, kantor, atau saat bepergian.
1: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: 105,5 FM Radio Batam, teman terbaik kamu. Selamat siang tahun Pro 2. Apa kabar kamu di sampai siang hari ini 22 September 2026. You're here with me, Dindin. Terus Leon Nugrah nemenin kamu. Dan kita masuk di Muda Kreatif spesial hari ini. Aku tidak sendiri di studio Pro 2. Sudah ada Kak Rahayu Puspitosari. Ini panggilannya Kak Ayu. Selamat siang Kak Ayu.
1: Siang Kak.
0: Ini dari owner Spatula Bunda.
1: Iya betul.
0: Oke, selamat datang di Pro 2. Udah pernah siaran sebelumnya Kak Ayu?
1: Belum pernah, ini yang pertama kali.
0: Pertama kali, ya. Oke, jadi buat warga TikTok, karena memang kita live di TikTok, siang hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Kak Ayu. Ini owner Spatula Bunda. Yang pengen tahu, pengen kepoin apa itu Spatula Bunda, langsung aja ke Instagramnya itu
1: underscore
0: Spatula Bunda underscore ya. Langsung kamu kepoin apa sebenarnya. Dan kalau mau tanya-tanya juga boleh nih, karena kita live juga di TikToknya kita. Kamu boleh tanya apa aja, komen boleh di sana. Nanti aku bakal sampein nih.

0: Ya. Oke, boleh diceritain Kak Ayu sebagai owner Spatula Bunda. Spatula Bunda ini apa sih, Kak?
1: Spatula Bunda ini seperti wujud mimpi ya sebenarnya. Mm-hmm. Kan awalnya itu pasti awalnya semua juga coba-coba ya, Kak. Mm-hmm. Ya. Terus dari mencoba resep, terus kita coba olah. Mm-hmm. Dan ternyata banyak peminatnya nih gitu. Jadi mulai awalnya itu mulai kita urus NIB-nya. Mm-hmm. Halalnya, sertifikat-sertifikat yang seperti itu. Mm-hmm. Itu di tahun 2023.
0: 2023.
1: Iya.
0: Berarti jalan 3 tahun ya?
1: Iya. Hmm? Sebenarnya sebelumnya udah jualan juga, cuman yang kayak baru ngurus-ngurus legalitas lah. Mm-hmm. Legalitasnya itu dari tahun 2023. Mm-hmm. Berjalan sampai saat ini.
0: Oke, berarti 3 tahun yang awalnya benar-benar semuanya tuh kayak gambling, coba-coba ya, seperti itu, mencoba keberuntungan dan sebagainya.
1: Iya, betul.
0: Tapi Kak Ayu emang punya background di F&B?
1: Enggak juga. Background saya sarjana pendidikan, Kak, sebenarnya.
0: Wow. SPD sebelum ya, sebenarnya
1: betul.
0: Ya. Oke, tapi akhirnya mencoba di makanan ya, gitu ya.
1: Karena dari awalnya itu karena suka masak aja sih, Kak.
0: Oh. Biasa masakan apa? Nusantara atau pastry?
1: Nusantara awalnya karena saya sebenarnya suka masaknya itu kayak nyoba-nyoba, lebih ke nyoba-nyoba. Huh? Terus kayaknya enak nih. Hmm, kita coba. Hmm. Awalnya open PO. Hmm? Di rumah, terus laku ya udah keterusan gitu, Kak.
0: Oke. Okay. Jadi yang pertama kali dijual sama Spatula Bunda itu apa?
1: Ini lumpia sayur dengan jamur tiram ini.
0: Lumpia sayur dengan jamur tiram.
1: Iya, nah, jualnya frozen.
0: Dalam bentuk frozen.
1: Iya.
0: Berarti memang dari awal itu adalah frozen ya.
1: Iya.
0: Bukan makanan ready to eat gitu ya.
1: Bukan.
0: Oke. Okay. Nah, awalnya kenapa bikin jualan lumpia?
1: Awalnya itu, Kak, sebenarnya niatnya pengen bikin cemilan nih, apa yang ada di kulkas kita olah. Hmm. Terus ternyata enak. Terus kita coba open PO dan banyak yang minat nih, Kak. Gitu. Terus ya sampai inilah kita coba masukin ke, awalnya itu kita masukin ke cake pisang villa.
0: Oke.
1: Okay. Terus sambil open PO juga. Terus kita coba masukin ke SNL yang di Tanjung Uma. Terus ternyata diterima yang di SNL di Tanjung Uma. Jadi kita apa ya, maksudnya yang di cake pisang villa itu kita tarik karena,
0: fokusnya di satu reseller aja gitu ya.
1: Iya, Kak, karena kontrak sih. Kalau SNL kan mereka mengikat brand sebenarnya. Bukan hanya produknya, jadi brandnya itu kalau bisa cuman ada di SNL nih gitu.
0: I see. Jadi memang nggak boleh di berbagai tempat, ya, jadi cuman bisa di satu store itu doang.
1: Betul.
0: Akhirnya di satu store itu sampai dengan sekarang.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Tanjung Uma.
0: Nah, apakah emang dari awal jualnya lumpia aja atau sekarang udah punya beberapa varian produk?
1: Yang di SNL itu saya ada 3 produk. Mm-hmm. Lumpia sayur frozen. Mm-hmm. Terus milky pie, sama ada satu lagi sebenarnya cornflakes. Uh-huh. Cuman itu cornflakes itu jualnya itu kayak di tahunan aja pas ada lebaran bikin hampers gitu.
0: Ya,
1: itu isinya cornflakes gitu.
0: Jadi ada beberapa yang dijual itu karena memang ada momen khusus ya, gitu ya, kayak
1: betul,
0: lebaran seperti itu ya. Yang emang benar-benar daily berarti lumpia.
1: Lumpia sama milky pie.
0: Milky pie. Yeah. Nah, boleh diceritain milky pie ini tuh seperti apa? Karena aku nggak pernah kayaknya sebelumnya.
1: Ini aja sih, Kak. Awalnya kan kita pertama nyari resep pie susu ya sebenarnya. Ini. Cuman balik lagi saya ini lagi di otak-atik lagi resepnya, terus sekarang jadinya jatuhnya kayak ke Chinese egg tart gitu loh, Kak, ininya.
0: Ah,
1: feelingnya
0: itu
1: bukan ke apa, bukan ke pie susu jadinya.
0: Okay.
1: Setelah saya inilah maksudnya riset lagi, trial and error ya. Nah, terus jadilah Tapi sebenarnya namanya masih Milky Pie sih yang di SNL.
0: Oke, okay, tapi tetap Milky Pie. Mungkin ya modifikasi dan sebagainya ya, lah dari bentuk dan sebagainya seperti itu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, jadi memang sekarang berarti
1: rasa ya lebih ke Chinese egg tart.
0: Oke. Oke, rasanya seperti Chinese egg tart. Terus ada produk apa lagi dari Spatula Bunda ini?
1: Kalau produk yang di luar SNL sebenarnya ada beberapa, contohnya seperti ini teh tarik Malaysia, terus ada juga kopi tarik gitu, ya seperti itulah kak.
0: Oke, okay, jadi sebenarnya Spatula Bunda ini jualannya tuh 4 produk ini aja?
1: Banyak sih kak sebenarnya, cuman kayak pengennya open PO minggu ini apa nih gitu aja, maksudnya okay, tergantung ininya aja sih.
0: Jadi memang misalkan kalau lagi pengen open PO Milky Pie, Milky Pie, gitu. Lumpia gitu. Sejauh ini yang pernah dibuat sama Spatula Bunda apa aja?
1: Ini ya, lumpia sayur dengan jamur tiram, Milky Pie, terus ini apa namanya? Dulu pernah juga roti gendang.
0: Roti gendang.
1: Iya, itu awal sekali sih, tahun berapa ya itu? 2018 kayaknya itu. Awalnya itu roti gendang, terus makin kesini kan kita ngelihat nih apa yang beda.
0: Iya, gitu.
1: Jadi saya kayaknya yang sekarang lebih fokusnya itu yang lumpia sayur dengan jamur tiram ini kak. Karena pernah juga kan di iniin kenapa nggak ayam, kenapa nggak bihun apa gitu. Saya maksudnya cari yang beda gitu.
0: Oke. Okay.
1: Karena kan jamur tiram jarang nih lumpia isi jamur tiram gitu.
0: Jadi pengennya itu ikoniknya itu ya udah deh lumpia
1: lumpia sayur dengan
0: lumpia
1: jamur
0: sayur
1: tiram.
0: Dan jamur tiram seperti itu. Ada ini nggak kalau secara pembuatannya kesulitan sendiri dibandingkan kalau misalkan isian ayam, kan mungkin kebanyakan tuh ayam sayur terus kayak bihun gitu
1: biasanya,
0: ya.
1: Kalau untuk sayur ini sebenarnya nggak kesulitannya nggak ada, cuman untuk di bahannya karena kan dia kalau dimasak itu kan nyusutnya lumayan ya kak ya, jadi itu yang buat kayaknya ngitung kosnya agak ini agak pernah juga dibandingkan kenapa ini aja yang isi ayam aja segini harganya, kok ini isi sayur mahal banget ya, padahal si jamur tiram ini harganya itu 2 kali lipat dari harga 1 kilo ayam. 1 kilo jamur tiram itu 2 kali lipatnya
0: harga ayam sebenarnya.
1: Iya, jadi kadang kok sayur aja mahal gitu. Mereka kan pikirnya sayur itu lebih murah daripada protein gitu, padahal sebenarnya itu juga yang pertama juga susah dicari juga kan jamur tiram ini, karena kita di pasar rebutan kak. Kalau subuh itu udah rebutan nih sama penjual-penjual yang lain gitu.
0: Oke, jadi memang sebenarnya kesulitannya itu adalah dari cost-nya gitu ya, terus juga bahan bakunya itu karena nggak selalu
1: ada
0: ready
1: di pasar,
0: stock gitu ya. Nah, jadi selama ini gimana tuh? Apakah beli banyak tuh stok sendiri di rumah atau seperti apa?
1: Alhamdulillahnya saya ada ketemu kayak pengembang jamur itu ya yang deket rumah. Baru-baru ya tahun-tahun lalu juga lah baru ini. Alhamdulillahnya deket rumah. Dan itu ini dia bilang kalau misalnya kakak butuh udah WA aja. Nanti aku panenin katanya gitu.
0: Jadi memang ketemu sama supplier yang bisa sediain bahan baku itu jamur tiram sendiri seperti
1: jamur itu
0: ya. Oke, jadi ya maksudnya secara stok tuh tetap aman seperti itu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, berarti ini sekarang sistemnya PO tiap hari kah atau per kapan gitu?
1: Kalau untuk di SNL insya Allah ready tiap hari ya kak ya. Okay. Karena kalau SNL itu kan sebenarnya nggak boleh ada jeda
0: kosong,
1: nih, nggak ada kosong. Ada kosong itu langsung diminta restock gitu. Jadi yang ready tiap hari itu lumpia sayur dengan jamur tiram ini kak.
0: Kalau yang lain-lain itu berarti?
1: Lain-lain tergantung ini aja. Maksudnya tergantung apa? Kadang kalau misalnya yang Milky Pie juga kalau udah diminta restock kita restock. Cuman agak ini penjualannya kan agak lebih bagusan
0: beda,
1: lumpia
0: gitu ya.
1: Lah gitu.
0: Oke, jadi memang yang benar tiap hari daily ada terus itu adalah lumpia sayur dengan jamur tiram seperti itu ya. Nah, kan ada tadi itu permintaan-permintaan kayak dengan ayam atau mungkin dengan daging. kenapa nggak ada atau memang udah jadi pilihan, ya udah pengen di sini aja. Tapi kan permintaan pembeli itu pasti akan ada kan?
1: Iya. Sebenarnya pengen juga ngembangin yang rasa varian lain gitu di lumpia, cuman keterbatasan waktu mungkin ya kak ya, karena mungkin anak masih kecil juga, terus sekarang juga kerja juga ndampingin suami gitu, jadi keterbatasan waktu itu yang kayaknya fokus satu aja dulu deh gitu.
0: Okay, jadi memutusin buat kayak udah deh dengan pilihan lumpia sayur dengan jamur tiram, ya, seperti itu ya.
1: Biar fokus aja maksudnya gitu.
0: Okay. Nah sejauh ini kalau di SNS kan selalu ready stock seperti itu ya. Kalau pemesanan di luar dari situ boleh kan?
1: Bisa. Dari Instagram biasanya yang DM kalau misalnya mau pesan tinggal ini aja.
0: Itu biasa berapa lama? Paling minimal deh, apakah hamin 1 boleh atau hamin 2, hamin 3?
1: Kalau lumpia dia mintanya dadakan, saya pasti ngarahinnya ke SNL ya kak. Okay, ya. Kalau misalnya ini paling nggak hamin 1 diinfoin.
0: Gitu. Oh, kalau misalkan melalui kayak tiba-tiba pengen order, berarti hamin 1 nih. Itu ada minimal order kah atau bebas gitu?
1: Nggak ada sih kak, bebas aja.
0: Bebas aja gitu ya.
1: Karena misalnya kalau misalnya ada di luar SNL yang pesen satu atau dua pack, ya sisanya kan kita bikin sekaligus satu ini ya, satu resep ya. Ya udah sih, ininya beberapa piece-nya itu kita larikan ke SNL aja gitu, jadi stok di SNL.
0: Okay, ya, jadi tetap ya ke SNL tuh lebih-lebih diutamakan seperti itu ya, di store sana seperti itu ya. Okay. Nah, ini kan dalam bentuk bungkus satu pack gitu ya.
1: Iya.
0: Itu isinya berapa?
1: 10 piece, Kak.
0: 10 pieces gitu ya. Okay, jadi semuanya itu dalam bentuk yang sama seperti itu ya.
1: Sama.
0: Jadi tergantung ya udah mau berapa banyak, ya udah menyesuaikan seperti itu ya. Berarti memang minimal satu pack dengan isi 10 pieces seperti itu ya. Okay. Nah, kalau misalkan kayak gini tuh tahan berapa lama di suhu pendingin atau freezer segitu?
1: Di freezer tahan kurang lebih 5 bulan. Tapi kalau udah dibuka paling enggak ya 2-3 bulan lah kalau bisa langsung dihabisin. Biasanya sih enggak pernah, kalau misalnya orang udah buka biasanya enggak pernah disimpan lagi.
0: Lama gitu ya, benar-benar paling
1: pasti langsung digoreng.
0: Karena memang isinya juga 10 seperti itu ya. Oke, jadi memang sebenarnya kalau misalkan unpack belum sama sekali dibuka itu bisa sampai
1: 5 bulan
0: di freezer. Sampai 5 bulan di freezer ya. Tapi kalau misal lagi pengen goreng cuma 5, masih ada sisa 5, itu masih bisa selama hampir 3 bulan seperti itu ya. Oke. Okay. Nah, ini ketahanan kayak gini nih Kak Yu belajar dari mana? Karena kan enggak semua makan itu bisa tahan gitu ya.
1: Pertama nyoba sendiri nih Kak, ketahanannya di sebelum kita pasarin, kita kan ada trial and error juga.
0: Betul.
1: Jadi tahan berapa lama kita diemin dulu gitu. Ini 2 bulan, sebulan 2 bulan digoreng masih oke. Lanjut 3 bulan sampai gitu. Sampai 5 bulan nih kayaknya maksimal masih digoreng itu masih bentuknya masih yang seperti itu, rasanya juga masih seperti itu gitu. Terus juga kita udah coba ngajuin BPOM juga. Karena kan frozen ya kak ya, harus ada ini. Cuman masih proses yang udah keluar itu sertifikat CPPOB-nya itu kak, yang untuk dapurnya udah oke nih di BPOM gitu.
0: Jadi memang secara standar dapur tuh sudah terpenuhi dengan sertifikasi tadi seperti itu ya.
1: Betul.
0: Berarti yang lain-lain itu tinggal memang lagi on process seperti itu ya. Oke, karena memang makanan itu butuh banyak sertifikasi ya.
1: Dia tergantung gak, kalau frozen itu biasanya BPOM, tapi kalau misalnya kayak keripik-keripik itu PIRT aja cukup.
0: Cukup seperti itu ya. Oke, menarik nih tahun produk, terutama mungkin buat yang punya jenis usaha yang hampir sama seperti itu ya. Nah, kita bakal break dulu tahun produk, nanti bakal balik lagi ngobrol-ngobrol sama Kak Ayu dari Spatula Bunda. Kamu bisa ceki-ceki dan kamu juga bisa pantengin kita juga live di TikTok yang kita di Pro 2 Batam. Nanti bakal balik lagi, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang masih tonin barengan aku Dindin Rosliano Grand nemenin kamu di Budak Kreatif hari ini. Dan kita masih bersama dengan Kayu dari Spatula Bunda. Alright, tadi kita udah ngobrol-ngobrolin juga beberapa produk dan awal cerita adanya Spatula Bunda, yeah. Seperti itu ya. Tapi aku penasaran deh Kayu, kenapa namanya Spatula Bunda?
1: Sebenarnya dari ini aja sih, karena sering di dapur terus sering karena megang spatula, ya udah cari nama yang simple aja.
0: Oke, okay, jadi
1: Spatula Bunda gitu.
0: Sesimpel itu gitu ya, yeah. Kayak udah ya namanya ibu-ibu, yeah, pasti berkaitan sama spatula seperti itu ya. Enggak ada cerita apalah arti lain gitu.
1: Itu enggak ada.
0: Enggak ada. Pada saat itu tuh kayak sempat bingung enggak kayak buat cari nama apa yang pas gitu.
1: Sempet juga, cuman karena balik lagi tadi kan keseringannya di dapur, terus seringnya juga megang itu, ya udah deh ini aja gitu, Spatula Bunda aja.
0: Kayak nggak pernah, nggak ada kepikiran pada saat itu kayak buat diskusi dulu kayak bagusnya namanya apa ya, karena kan biasanya pemilihan nama itu sempet ada bimbang ragu dan punya banyak pilihan gitu.
1: Karena sebenarnya pengennya nyarinya yang hurufnya itu yang bisa disatuin gitu loh kak. Jadi S sama B gitu kan disatuin bisa nih gitu. Ya udah sesimpel itu aja milih.
0: I see. Karena Spatula Bunda inisialnya tuh
1: logonya itu
0: SB
1: kan SB
0: gitu ya.
1: Jadi S-nya itu udah tinggal di garis aja udah gabung gitu.
0: Oke, okay. Tapi dari orang-orang gitu kayak tahu kok namanya Spatula Bunda kayak enggak. Gitu. Ada nanya enggak?
1: Jarang sih yang nanya, maksudnya nggak ini, nggak kayaknya udah ini aja, maksudnya udah Spatula Bunda punya Kak Ayu gitu.
0: I see. Jadi ya udahlah, emang sesimpel itu yeah, gitu ya Spatula itu. Bunda. Oke, okay. Ini kan hampir 3 tahun nih, gimana Kak Ayu ngejalin sebuah usaha yang namanya usaha homemade di rumah, itu kan punya beberapa tantangan tersendiri.
1: Betul.
0: Gimana jalaninnya Kak Ayu?
1: Pasti ada naik turunnya ya Kak ya. Kalau lagi rame ya disyukurin, kalau gak rame juga alhamdulillah juga disyukurin juga. Pokoknya apapun keadaannya tetap disyukurin. Karena balik lagi dari awal niat jualan kan sebenarnya untuk cari ngisi waktu luang, terus ngisi waktu luang yang bermanfaat, terus ya nambah duit jajan aja sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi balik lagi ke niat, kalau bisa saya sebagai ibu rumah tangga kalau bisa niatnya itu kalau jualan jangan berniat untuk membantu suami kalau bisa, karena itu bakal bisa menghambat ini suami juga Kak. Jadi kalau misalnya kita jualan itu niatin memang untuk kita karena kita seneng aja gitu.
0: Oke. Okay. Jadi punya tujuan khusus gitu ya?
1: Di niat, dari niatnya aja sih maksudnya.
0: Okay.
1: Kalau misalnya kita niatkan untuk bantu suami, pasti nanti di jalan itu kayak ada ini kayaknya masih kurang gitu. Walaupun ini udah dua pemasukan nih, tapi
0: tetap
1: masih ngerasa kurang. Nah, itu dari niatnya dulu gitu.
0: I see. Karena memang punya prinsip. Yeah. Kalau misalkan niatnya seperti itu, pasti nanti akan ada hal-hal lain seperti itu ya. Jadi memang niatnya emang pengennya itu, jadi passion gitu ya.
1: Betul.
0: Ini adalah sebuah hobi yang menghasilkan kurang lebih seperti itu. Tapi kalau tantangan sendiri untuk jualan di rumah itu apa? Apakah bakal kecampur aduk dengan pekerjaan di rumah sebagai ibu rumah tangga atau gimana?
1: Sebenarnya iya, cuman kan kita udah dijadwalin gitu Kak. Misalnya minggu ini kita produksi, ya udah kayak pekerjaan rumah itu kita tunda dulu yang beberapa hari gitu, nanti lanjut lagi seperti ini aja maksudnya.
0: Okay.
1: Keseharian biasa aja gitu.
0: Lebih pandai-pandai ngatur waktu deh gitu
1: betul.
0: Ya. Kapan bisa buat ngerjain jualan? Karena memang punya pekerjaan utama sebagai ibu rumah tangga seperti itu ya. Jangan sampai terabaikan satu sama lain lebih, seperti itu ya.
1: Lebih prioritas yang mana dulu nih gitu. Karena kan ini niat awalnya balik lagi ke niat ya kayak. Karena niat awalnya kan ini untuk ngisi waktu luang yang bermanfaat terus menghasilkan gitu.
0: Jangan sampai pekerjaan utama
1: yang utama malah jadi kesamping gitu.
0: Gitu ya. Tapi kalau untuk support dari kayak orang rumah gimana?
1: Support dari ya terutama suami ya, suami dan anak-anak pasti ini supporter terheboh pertama pasti ya juga apa sebagai investor, sebagai apa semua ya. suami mendukung, alhamdulillah.
0: Mendukung banget ya, gitu bang. Ya. Tapi pernah enggak kayak di fase-fase kayak aduh capek deh atau enggak sesuai dengan ekspektasi jualan?
1: Pernah juga pas ngurus BPOM itu Kak, aku sampai nangis.
0: Kenapa?
1: Karena seribet itu ngurus ininya. Untuk legalitas satu produk aja kayak aduh udahlah kayaknya udah nyerah aja deh gitu ya. Sampai suami bilang enggak apa-apa, kamu udah sejauh ini gitu. Masa mau udah segitu banyak yang di
0: lakuin
1: terus udah sejauh ini, udah banyak juga yang udah selesai. Ini tinggal ini loh gitu. Jadi tetap di support.
0: Oke, jadi sempat lah ada ngerasa capeknya gitu
1: banget,
0: ya, tapi tetap dapat dukungan tadi akhirnya bisa lanjut lagi seperti itu ya. Oke, kalau tadi kan kita ngobrolin juga soal perjuangan gimana jualan di rumah segala macam gitu ya. Tantangan segala macam. Nah, kedepannya mau gimana sih Kak untuk Spatula Bunda?
1: Kedepannya sebenarnya pengennya punya ini sendiri ya Kak ya, pastinya toko sendiri gitu. Cuman balik lagi tadi ke niat tadi, emang dari awal mintanya sama Allah itu pengen punya penghasilan tambahan tapi nggak mengganggu waktu apa kegiatan utama itu gitu. Jadi ya contohnya jadi di iniin seperti ini Kak, kalau misalnya kalau frozen kan palingan sebulan bikinnya berapa kali aja gitu. Bisa nitipnya bisa tahan lama di sana gitu. Jadi emang apa yang kita minta itu, doakan itu ya alhamdulillahnya dikabulkan sama Allah sampai saat ini gitu. Jadi kayaknya udah ngalir gitu aja deh gitu.
0: Oke, sesuai dengan yang direncanakan gitu ya. Karena memang pengennya tadi
1: sejauh ini udah sesuai yang emang saya pengennya kayak gitu.
0: Oke. Nah, biasanya Kakak sekali produksi berapa lama gitu? Untuk berapa waktu?
1: Kita tergantung ininya aja sih Kak, kalau misalnya kayak SNL biasanya dari udah 5 tinggal 5 piece nih produksi lagi ya, itu berarti tinggal nambahin sekitar 15 sampai 20 aja gitu. Karena kan juga raknya terbatas kan Kak gitu.
0: Oke, tergantung dari permintaan dari store seperti itu ya. Kalau misalkan ngerasa kayak oh ini udah banyak yang beli terus tinggal stok nipis, baru nanti restock lagi seperti itu ya.
1: Betul.
0: Oke, paling banyak yang Kakak produksi itu berapa?
1: Paling banyak sekali bikin itu pernah juga sih sampai 30-an pack gitu.
0: 30 pack ya.
1: Sekali bikin. Karena saya bikin sendiri Kak, enggak ada karyawan, enggak ada ini gitu. Palingan yang disupport sama suami ya palingan kayak bantu nganter apa gitu.
0: Oke, jadi memang
1: untuk membuat saya sendiri.
0: Sendiri paling banyak itu adalah 30 pack ya. Berarti kalau dalam bentuk pieces berarti kurang lebih sampai 300 pieces ya.
1: Iya.
0: Itu pekerjaan berapa lama sih, Kak Ayu?
1: Mungkin bisa sampai setengah harian lah Kak. Seharian setengah harian gitu.
0: Okay.
1: Tergantung karena kan sambil kadang di stop dulu, ngapain dulu apa gitu.
0: Karena memang di rumah ya. Jadi kadang ke-distract dengan beberapa pekerjaan di rumah seperti itu ya.
1: Karena lagi pun ini kan prosesnya ada kayak setelah ini didinginkan dulu baru bisa digulung gitu kan. Jadi masih ada jeda-jeda itu. Nah, itulah yang jadi sambilan gitu.
0: Karena memang ada beberapa tahap-tahapan yang memang harus nunggu dulu segala macam.
1: Gak bisa langsung ini nunggu isiannya dingin baru bisa digulung terus di freeze dulu baru bisa di packing gitu.
0: Oke, berarti tapi kalau misalkan butuh waktu paling lama berarti setengah hari gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Dengan 30 pack tadi seperti itu ya. Oke. Sejauh ini Kak pernah punya pengalaman apa ketika jualan? Apakah mungkin pernah ini ternyata reject nih pada saat ini nih, pernah nggak kayak gitu di komplain?
1: Pernahnya gini Kak, yang waktu di store sebelumnya ya, sebelum SNL itu kayaknya sepertinya ininya penyimpanannya kurang tepat. Jadi masa ininya,
0: masa tahannya?
1: Tahannya itu jadi berkurang. Jadi pas dikembalikan itu udah berapa pack belum laku itu banyak masih banyak terus tapi udah kurang bagus gitu, udah nggak bisa. Jadi kita agak sebenarnya agak kecewa juga sama store yang itu. Kalau cara penyimpanannya kayak gitu kan kita ya ibaratnya rugi kan kak. Tapi mau gimana lagi, makanya kita alhamdulillah keterima di SNL, jadi kita tarik yang di situ. Jadi kita sekarang fokus ke SNL aja.
0: Jadi pernah ngalamin di mana entah itu penyimpanan kurang dingin atau gimana,
1: pas dikembaliin ke kita udah kurang ini apa kurang bagus lah,
0: kurang produknya. Produknya seperti itu ya,
1: kualitasnya udah nggak bagus, udah nggak layak jual.
0: Tapi pernah nggak kak dapat orderan yang kayak wah ini banyak banget nih, butuh waktu banget gitu, paling banyaknya dapat orderan?
1: Paling banyaknya dapat orderan ya sekitar itu juga sih kak, 20-30. Belum pernah juga sampai
0: lebih dari itu ya.
1: Lebih dari itu.
0: Paling banyak berarti hampir 20-30 ya, pack seperti itu ya. Dengan itu apakah udah hamin berapa orderannya atau emang udah jauh-jauh hari?
1: Biasanya mereka untuk minggu depannya gitu. Jadi masih banyak waktulah, masih sempet gitu. Enggak pernah ke kayak keburu-buru gitu, enggak pernah sih.
0: Masih dalam waktu aman gitu ya.
1: Dapat orderan yang buru-buru tuh belum pernah.
0: Nah, ke depan nih kan sebenarnya kalau ngomongin track penjualan, pemasaran itu kan banyak banget sekarang ya. Salah satunya mungkin di sosial media. Kakak manfaatin juga nggak sih sosial media buat promosi?
1: Untuk saat ini Instagram ya. Instagram itu promo dari sebenarnya dari teman ke teman aja gitu. Awalnya memang gencar dari sosial media, tapi karena pas sudah masuk ke SNL jadi saya udah kurangin yang di sosial media, takut saya nggak kehandle gitu. Yang di SNL kan ibaratnya bisa ditinggal nih, yang yang jual kan SNL gitu ibaratnya. Jadi kalau misalnya kita masih open juga yang di sosmed, takut saya yang nggak kehandle gitu.
0: Jadi memang maintain aja sekarang gitu ya, jangan sampai kehabisan stok sendiri, di store seperti itu ya. Atau apalagi kalau misalkan ordernya terlalu banyak seperti dan nggak siap gitu ya. Sampai dengan sekarang berarti maintainnya itu restock tiap hari, mingguan atau unpredictable aja?
1: Kalau sekarang ini sebulan itu paling banyak 3 kali restock.
0: Sebulan 3 kali restock ya? Dengan jumlah sekali restock?
1: 20-an pack.
0: Hampir 20, 30 pack seperti itu ya. Sekali stok seperti itu ya. Ini pernah-pernah gak kak sampai ke, ada yang komentar soalnya ini, kak ini pernah hantar sampai Johor, bila holiday ke Johor katanya.
1: Maksudnya kita punya kenalan juga di sana. Jadi karena kita udah temenan di WA, jadi kadang nengok status ini, bawa dong ini nanti ke Johor kalau kesini gitu.
0: Pernah?
1: Iya pernah.
0: Itu gimana? Di packing dulu dalam bentuk seperti apa?
1: Iya, di packing untuk bisa dibawa keluar kan yang pakai tas
0: khusus ini ya?
1: Yang bisa tahan dinginnya aja sih sebenarnya gitu.
0: Jadi memang sebenarnya bisa aman aja buat dibawa-bawa seperti itu ya. Itu pernah-pernah, apakah ini sekali dua kali atau udah kayaknya bisa deh ini kita buat jadiin jasip segala macam?
1: Kalau untuk di hand carry bisa kak. Udah pernah beberapa kali juga teman misalnya mau bawa ke mana, tapi kalau hand carry sendiri bisa, tapi kalau untuk dikirim via ekspedisi kayaknya belum. Karena ketahanannya itu kan gak bisa berhari-hari di suhu ruang gitu.
0: Jadi tetap harus cepat-cepat buat masuk ke freezer lagi seperti itu ya. Nah kedepannya ini Kak Ayu mau kemana sih Spatula Bunda ini? Apakah tetap dengan yang sekarang atau ada ide-ide lain gitu?
1: Namanya keinginan pasti pengennya lebih ya kak ya. Pernah juga kemarin kita coba buka offline dengan versi gorengnya kak. Cuman mungkin dengan keterbatasan waktu, tenaga, jadi harus close juga. Jadi masih pengen juga punya store offline gitu.
0: Sendiri gitu ya, yang kayak benar-benar ready to eat seperti ya.
1: Ready to eat ataupun mau frozen juga ada gitu. Pengennya gitu.
0: Oke, tapi sejauh ini yang ada sekarang buat di maintain seperti ya. Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 yang pengen cobain bisa langsung ke store tadi seperti ya. Ini ada yang komentar Kak Ratih. Enak lumpia spatula bunda katanya gitu.
1: Iya, kebanyak. Alhamdulillah sih pada komentarnya positif ya kak ya. Pernah juga kan ini sempat ada kenaikan harga juga. Alhamdulillah customer nggak keberatan katanya dengan rasa seperti itu. Nggak masalah loh katanya gitu.
0: Oke. Karena memang mereka ngerasa worth to buy gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Nah, terakhir kak. Pengen bilang apa sih sama teman-teman yang mungkin punya perjuangan yang sama di dunia UMKM dengan strugglingnya dengan itu tadi ibu rumah tangga juga dikerjain atau mungkin pekerjaan lain dikerjain tapi tetap berusaha gitu.
1: Sebenarnya cari tempat di mana kita dihargai aja kak karena pernah juga saya jualan deket rumah itu kayaknya nggak ini maksudnya kayaknya kurang nih jualan di online juga kurang. Terus alhamdulillah ketemu SNL itu kayaknya ini pas nih. Ini cocok dengan waktu dengan tenaga dengan inilah maksudnya ini pas berarti pasarannya dengan harga segini nih orang mau gitu. Kadang kan di yang jualan dekat rumah itu kadang dibanding-bandingin sama lumpia yang gorengan. Jadi ini aja 1000-an, ini aja 2000-an maksudnya agak gimana kan sebenarnya kalau misalnya dengan harga segitu sebenarnya memang nggak bisa gitu. Kalau bisa juga kita jualannya segitu gitu.
0: Iya. Oke,
1: jadi cari tempat di mana kita ini aja sih. Berarti bukan pasarannya di situ gitu. Jadi memang harus nyari dulu tempat yang cocok nih buat produk kita ini gitu.
0: Oke. Kadang ya beratnya usaha itu karena memang belum ketemu aja dengan pasarnya seperti itu ya.
1: Pasarnya betul.
0: Tapi cocokkan lagi dengan kondisi yang memang memungkinkan untuk kita seperti itu ya.
1: Karena sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing aja gitu.
0: Oke. Jadi itu tuh salah satu tips dari Kak Ayu. Nah, kalau misalkan mau beli gimana caranya produk dari spatula bunda Kak Ayu?
1: Ya, bisa langsung di DM aja di Instagram underscore spatula bunda underscore atau juga yang mau ready kalau misalnya ada waktu jalan-jalan bisa mampir ke SNL Tanjung Uma.
0: Oke, Instagramnya @_
1: spatula bunda underscore.
0: Underscore seperti itu ya. Terima kasih Kak Ayu sudah berbagi cerita.
1: Sama-sama.
0: Yang di bawah hari ini produk itu ada
1: teh tarik, lumpia sayur dengan jamur tiram sama Milky Pie.
0: Tapi yang tersedia di store?
1: Yang di store lumpia sayur dengan jamur tiram sama Milky Pie.
0: Milky Pie. Tapi kalau misalkan mau cek yang lain bisa kepoin lewat Instagram seperti itu ya. Oke, terima kasih Kak Ayu sudah berbagi cerita. Sama-sama. Mudah-mudahan setelah ini lebih banyak yang tahu spatula bunda dan makin banyak lagi orderannya ya. Terima kasih juga teman Pro 2 yang udah dengerin Muda Kreatif di siang hari ini. Saatnya aku untuk pamit undur diri, tapi tenang aja, aku masih nemenin kamu santai siang sampai dengan jam 3 sore nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, cuy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Lagi bener lagi, justru ya serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski nggak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman. Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman perdua. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman perdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: All for the gram. Bitches love the gram.
2: Oh wait, shit.

Kapan terakhir kali kamu menikmati waktu tanpa terus melihat layar ponsel? Kadang tanpa sadar kita terlalu sibuk scroll media sosial sampai lupa menikmati momen di sekitar. Gak ada salahnya kok memberi waktu istirahat untuk mata dan pikiran. Coba sisihkan beberapa menit setiap hari untuk menyimpan gadget, lalu ngobrol dengan keluarga, membaca buku, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana. Percaya deh, jeda sejenak dari layar bisa membuat tubuh lebih rileks, mata lebih nyaman, dan pikiran terasa lebih segar. Yuk gunakan gadget dengan bijak, karena hidup bukan hanya tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang momen berharga yang terjadi di sekitar kita. 105,5 FM.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal. Artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang, dan terus belajar sepanjang hayat. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca. Mulailah dari topik yang Anda sukai dan jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian. Karena pengetahuan tidak datang dengan sendirinya. Pengetahuan tumbuh dari kebiasaan untuk terus belajar.
1: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Saat menerima pesan atau email yang tidak diinginkan, kita sering menyebutnya sebagai spam. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asal kata tersebut? Ternyata, istilah spam awalnya bukan berasal dari dunia internet. Kata ini merupakan nama sebuah produk daging kaleng yang diperkenalkan oleh Hormel Foods pada tahun 1937. Lalu, bagaimana bisa menjadi istilah di dunia digital? Pada tahun 1970-an, grup komedi Inggris Monty Python menampilkan sketsa terkenal yang berulang kali menyebut kata spam, hingga menutupi percakapan lainnya karena sifatnya yang terus-menerus dan mengganggu. Pengguna internet kemudian mulai menggunakan istilah tersebut untuk menyebut pesan yang dikirim secara berlebihan dan tidak diinginkan. Seiring perkembangan teknologi, kata spam kini identik dengan email, pesan, atau komentar yang mengganggu dan seringkali dikirim dalam jumlah besar. Dari sebuah merek makanan kaleng, kata

Loh, soto kok pakai santan? Eits, justru itu tuh yang bikin enak. Perdebatan receh kayak gini nih sering banget ya guys sebenarnya kita temui. Tapi justru dari obrolan sederhana kita jadi belajar ya kalau beda pendapat itu gak harus berujung ribut. Indonesia memang penuh warna. Ada yang suka makanan pedas, ada yang enggak. Ada yang logatnya medok, Melayu, Batak, Bugis, sampai dengan Papua. Semuanya berbeda ya Wak, tapi tetap bisa duduk di meja yang sama, menikmati cerita dan juga canda bersama. Nah, itulah nilai-nilai keindonesiaan. Menghargai perbedaan, menjaga kebersamaan, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling benar. Indonesia adalah tentang bagaimana kita tetap bersama meski berbeda.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Baik dinikmati saat pagi hari, menemani waktu santai, maupun saat berkumpul bersama keluarga dan teman. Namun, tahukah kamu, meskipun ada banyak jenis teh seperti teh hitam, teh hijau, teh olong, dan teh putih, semuanya sebenarnya berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Lalu, apa yang membuatnya berbeda? Perbedaannya terletak pada cara pengolahan daun teh setelah dipanen. Proses pengeringan, fermentasi, dan pengolahan lainnya menghasilkan warna, aroma, dan cita rasa yang berbeda pada setiap jenis teh. Menariknya lagi, tradisi minum teh telah berlangsung selama ribuan tahun dan menjadi bagian dari budaya di berbagai negara, mulai dari Asia hingga Eropa. Dari satu tanaman yang sama, lahir beragam jenis teh yang dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah bukti bahwa proses yang berbeda dapat menghasilkan karakter yang unik.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

0: Pradua, pernah gak sih lagi scroll media sosial terus lihat ada yang bilang, linknya mana kak? Sekarang kalimat itu udah jadi hal yang biasa ya guys, karena dari satu video, banyak orang bisa mulai menghasilkan uang. Ada yang jadi affiliate, ada yang jualan produk-produk lokal, buka jasa desain, sampai promosi usaha kecil lewat media sosial. Inilah serunya ekonomi digital. Peluang kerja nggak melulu harus di kantor, guys. Selama punya ide, kreativitas, dan kemajuan buat belajar, kesempatan tuh bisa datang dari layar smartphone. Tapi ingat ya, jangan cuman semangat cari cuan. Selalu gunakan platform yang terpercaya, lindungi data pribadi, dan jangan mudah tergiur tawaran yang terlalu menggiurkan. Karena di era digital, yang paling keren bukan cuma yang viral, tapi juga yang cerdas memanfaatkan peluang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 105,5 FM Pro 2 RW Batam, teman terbaik kamu.
1: Selamat sore, teman.
0: Selamat sore, ketemu lagi barengan kita berdua. Betul. Ya teman berdua.
1: Rame nih sore hari ini.
0: Bener banget, kita cuma berdua ya, Nok ya.
1: Betul banget. Karena seperti biasa sore ceria dalam beberapa hari berturut-turut ini tamu kita rame ya gak sih?
0: Oh iya benar. Karena ada pemenang-pemenang bintang radio.
1: Betul sekali. Beberapa hari yang lalu Manda, aku udah sempat ngobrol-ngobrol sama yang juara pertama. Kemarin juara kedua.
0: Dan sekarang?
1: Dan hari ini kita akan deep talk nih ya, ngobrol-ngobrol bersama dengan pemenang juara ketiga. Kita sapa dulu, ada Dani dan juga Janeva. Hai. Apa kabar kalian guys?
2: Puji Tuhan baik kak.
3: Alhamdulillah baik.
1: Luar biasa. Hai. Ini ya kayak energi Gen Z-nya tuh
0: mudanya tuh nular banget ya.
1: Tapi btw guys, kalian kesibukan selain nyanyi, pelajar atau mahasiswa atau kerja, Dani?
2: Kalau

0: Reva.
1: Sekarang kalau aku lagi sekolah, Kak.
0: Kelas berapa, sayang?
1: Kelas 11 SMA, Kak.
0: Oh. Kelas 11 tuh kelas?
1: Kelas 2.
0: Kelihatan banget tuanya ya. Dulu kelas 1, 2, 3 ya.
2: Iya lagi.
0: Ya aku ngitung 11, oke. Kelas 2 SMA berarti ya. Oke. Terus ini baru ikut Bintang Radio sekarang?
1: Iya, Kak, first time.
2: Oh, sama first time. First time tapi langsung juara tuh gimana?
0: Gimana perasaannya menjadi juara ketiga, Janeva?
1: Perasaannya kayak bangga, terus kayak terharu, terus gak nyangka juga sih, Kak, bisa dapat juara tiga. Karena lawannya, ya Allah, Masya Allah, super duper.
0: Masya Allah, tabarakallah.
2: Bersaing pokoknya ya.
0: Dani?
3: Kalau aku sendiri, jujur, ini benar-benar kompetisi pertama aku, Kak.
0: Oh, really?
3: Iya, ini benar-benar
2: kompetisi. Semua lomba nyanyi baru ini?
3: Biasanya, aku pernah ngikuti lomba sekali aja, tapi itu pun via online.
0: Okay.
3: Ya online, jadinya kan gak terlalu gong gitu ya. Gak terlalu adrenalinnya kurang. Namanya kita sendiri yang ngerekam ya.
0: Betul,
3: tapi
0: betul.
3: Kalau untuk offline ini benar-benar baru pertama.
0: Baru yang baru pertama.
2: Lihat banyak, gak banyak orang, saya kita-kita sih yang nonton gitu ya.
3: Cuman kemarin itu
0: first experience-nya langsung ke Bintang Radio gitu ya.
2: Dan langsung juara, coba bayangin,
0: gimana perasaannya?
3: Benar-benar di luar nalar sih. Aku waktu pengumuman juara 3 itu benar-benar jungkir balik sih. Karena expect-nya itu pada awalnya itu kan aku kira mungkin di harapan 2 kan. Karena kan
2: perkiraan
3: nyebut,
2: gitu ya.
3: Iya, nyebut juaranya itu kan dari belakang. Jadi waktu harapan 2 itu udah enggak ada harapan lagi. Padahal di situ aku udah ngerekam tuh kayak
2: mau di
3: detik-detik gitu.
0: Jadi kayak ada secerca sedetik harapan, wishnya minimal harapan 2.
3: Iya.
2: Harapan 1.
0: Iya. Tapi begitu enggak diumumin udah pupus tuh awalnya.
3: Udah pupus, langsung ku cut aja videoku udah.
0: Iya. And then
2: ternyata
0: ketika diumumkan namamu menjadi pemenang.
3: Ketika juara 3 aku loncat, Kak. Di situ tempat kerja pula kan. Jadi kayak enggak nyangka. Tapi hebat, mereka support juga. Mereka support juga.
0: Oh iya, iya. Karena iya, kan jam kompetisinya
2: jam kerja.
0: Iya.
2: Betul.
0: Gimana
2: betul,
0: tuh Pak Bos?
3: Kan mereka waktu aku pastinya kan minta izin, kirain sulit kan. Ternyata didukung juga sama manajer, katanya kalau untuk ikut lomba kayak gini enggak apa-apa,
0: boleh
3: aja.
0: Wah, luar biasa. Lingkungan kerjanya sangat positif ya, Pak ya.
2: Sekali.
0: Keren. Gitu ya. Janeva pas tahu juara ketiga, gimana tuh? Reaksinya, first reaction apa?
1: Aku juga sama kayak ini.
0: Kayak Dani?
1: Iya, sama. Kayak aku tuh kayak, aku tuh rekam juga tau kan.
2: Kayaknya karena itu kan momen ya, Nak. Ya.
1: Tapi gak, karena kan aku kayak, aku kan sering juga kan ikut lomba online. Nah, terus kan itu juga pengumumannya tuh dari belakang, Kak. Jadi aku kayak, okay. Video gitu, Kak. Video. Ya, gak menang. Terus baru tuh kayak, kan, harapan 2, kok gak ada nama aku? Ya, aku tuh mikirnya kayak harapan, Kak, karena kayak minimal harapan, kalau juara juga harapan. Terus dah, kayak harapan 2, iya ada.
0: Lewat gitu ya, lewat.
1: Juara 1, harapan 1 kayak, gak ada juga. Aduh,
0: udahlah Janeva, cukup, jangan berharap gitu ya, pada saat itu kayak gitu ya.
1: Yaudah, tiba-tiba juara 3. Aku shock sih, Kak.
2: Luar biasa ya.
1: Terharu, Kak. Karena
0: kayak langsung rush emosinya tuh semuanya langsung kayak menyeruak di situ gitu ya. Ya ampun.
2: Ekspektasinya enggak setinggi itu
3: sebetulnya.
2: Kita kan dapatnya setinggi itu gitu ya.
0: Kita kasih tepuk tangan dulu deh.
2: Biar rame gitu ya.
0: Terus Janeva kan sekolah tuh.
1: Iya, Kak.
0: Izinnya gimana?
1: Kalau
0: acaranya kan pagi ya?
1: Iya
2: pagi sampai siang.
1: Tapi alhamdulillah sih Janeva selama ini lomba tuh didukung sih sama pihak sekolah.
0: Wah, keren sekali. Emang Janeva sekolah di mana sih?
1: Di SMA 8 Batam, Kak.
0: Wah, ada
1: kemarin.
2: Satu sekolah tapi ini ya, juara 1 dan 3
0: gitu. Itu
2: ya,
0: ya ampun, ini diborong nih. Sama SMA negeri 8 nih. Keren, tepuk tangan dulu dong. Udah masuk kategori siswa berprestasi loh.
2: Oh iya dong.
0: Iya kan?
2: Di bidang akademik gitu kan.
0: Iya, minat dan bakat. Terus kalian tahu Bintang Radio tuh pertama kali dari mana? Dani.
3: Kalau dari aku, pastinya aku pertama tahu dari sosial media, Kak. Aku udah tahu sebenarnya baru sih dari 225 kemarin.
0: Oke.
3: Tapi niatnya itu kayak pengen tahu aja. Tapi Terus aku gak mau ikut nih sebenarnya. Ada kenalanku dari Bekasi dia.

0: dia sering juga ikut kompetisi nyanyi. Dia rekomendasikan, eh ada tuh bintang radio ikut aja kau gitu kan. Ya udahlah share aku bilang gitu kan. Di sharenya di Instagram. Okay. Itu aku sebenarnya udahlah formal aja share, nggak ikut gitu awalnya. Rupanya terpacu aku karena dia kok upload dia gitu kan.
1: Oh dia ikut juga temen
0: dia. Dia ikut di RRI Bogor.
1: Seru nih cerita cerita kayak gini. Terinspirasi.
0: Iya.
1: Lanjut.
0: Hebatnya. Oh nanti aja ya.
1: Oh iya. Nanti aja. Terus terpacu nih.
0: Terpacu aku. Aduh itu deadline loh kak. Deadline demo penutupan besok.
1: Oke.
0: Aku langsung daftar cepat-cepat. Langsung daftar. Rupanya nggak langsung ACC kan?
1: Dicek dulu kan?
0: Iya dicek dulu. Ya udahlah aku rekam aja lah dulu nyanyiku gitu kan. Ternyata dia di ACC, aku upload. Wah disitulah mulai apa pertama kali kompetisi. Dan gongnya rupanya dia sekarang juara RRI Bogor. Janji kami kemarin nanti kita ketemu di Jakarta. Rezeki dan rezeki ya, itu
1: enggak apa-apa. Tapi ini udah bisa jadi episode 1 kalau kita jadiin di sinetron-sinetron gitu ya, Bem ya.
2: Rada-rada plot twist-nya
1: kan. Iya. Jadi dia udah mewakili RRI Bogor lah untuk Corwheel
0: nanti. Dia lanjut Corwheel sekarang.
1: Keren-keren. Karena kan tapi ini baru pertama juga ya.
0: Baru
1: jadi
0: pertama.
1: Kan juara 3 juga udah oke banget. Oke banget. Sih kan harapkan pertama.
0: Bener.
1: Kan targetnya harapan 2. Dikasih bonus loh. Kan luar biasa ya.
2: Gitu.
1: Tapi keren sih. Keren banget. Nah kalau untuk Janepa gimana?
2: Gimana kak?
1: Pertama kali lihat dan tahu info bintang radio.
2: Aku tuh udah tahu tuh dari 2024.
1: Kamu udah pernah ikut belum sih sebelumnya?
2: Gak pernah kak. Terus kayak karena setiap aku mau daftar tuh selalu kayak tiba-tiba udah audisi. Terus kayak
1: Oh ini kayak aku nih. Tarso Ntar besok gitu.
2: Nanti aja masih bisa.
1: Iya.
2: Soalnya tuh masuk EVP aku tuh pas udah audisi kak. Terus kayak bahkan udah final.
1: Telat FVP-nya
2: tahun depan. Terus waktu kemarin tuh kayak lagi lomba terus dikirimin sama coach vokal aku. Terus kayak ini nih ikutlah bintang radio coba.
1: Okay.
2: Awalnya tuh aku ragu kak kayak ikut gak ya susah soalnya. Tapi lama-lama kayak ngelihat orang-orang Oke, ikut lama-lama kan.
1: Meyakinkan diri.
2: Tapi itu lama kak meyakinkan diri.
1: Selama apa meyakinkan diri?
2: Lumayan seminggu kak.
1: Apakah last minute juga daftarnya kayak Dani tadi gak?
2: Aku daftarnya awal kak, tapi uploadnya di akhir.
1: Oh baik. Jadi dia yang kayak butuh waktu untuk memproses semua ini.
2: Jadi uploadnya daftar dulu.
1: It's happening nih gitu ya. Tapi keren sih, akhirnya juara kan?
2: Iya alhamdulillah.
1: Luar biasa. Tapi berarti kamu udah sering ikutan kompetisi ini sebelumnya Jennifer? Secara live pernah juga?
2: Pernah, secara online juga sering online itu.
1: Oke, baik. Dan ini kan agak beda ya approach-nya ya untuk bintang radio kan. Ya gak sih Bun?
2: Karena kan audisinya beda gitu ya. Di depan kamera gitu. Ditontoninnya ya sama kru-krunya aja gitu.
1: Betul. Terus kayak lebih mungkin kayak kemarin-kemarin ada yang cerita lebih pressure kak karena kan berhadapan langsung sama kamera terus kayak berasa kayak rekaman studio kak katanya tuh gitu
2: kan lighting segala macam ini gitu.
1: Pengalaman pribadi kalian dari audisi bintang radio ini menurut kalian itu pengalaman yang seru, cukup challenging atau cukup bikin stres gitu ya guys ya dengan setup yang seperti ini? Dani,
0: kalau dari aku jujur nano-nano kak.
1: Nano-nano.
0: Campur aduk.
1: Elaborate.
0: Satu sisi seru. Satu sisi lagi challenging. Karena kebayang gak hektiknya itu. Ini baru kompetisi pertama. Aku juga gak mau nyanyiakan kesempatan dimana kompetisi pertama masa buruk ya kan. Aku juga mau tinggalkan kesan yang baik. Nah di situ kayak aku pikir mungkin di kompetisi inilah jalanku gitu kan. Karena aku juga pengen coba di industri musik kak. Kalau bisa kasih tahu ini ya, aku lagi proses buat lagu juga.
1: Oh,
2: cuma nyanyi, ya, nulis lagu.
1: Diam-diam bergerak ya. Ya. Baik, baik, baik.
2: Betul, betul, betul.
1: Berarti terus, emang kamu tuh mikirnya kayak, oh ini bisa jadi ya, batu loncatan betul. Kamu
0: ya,
1: nih
0: benar.
1: Minimal betul, untuk loncatan. Supaya terbiasa ya,
0: ya benar.
1: Dengan audience and everything
0: ya.
1: Nah terus kan ini kompetisinya kan di shoot di kamera tuh cuy ya. Dirimu lebih pressure gak?
0: Nah itu dua-duanya.
1: Dua-duanya, dua-duanya. Ada serunya juga
0: ya, dua-duanya sebenarnya terpressure sih. Aku justru aku bersyukur di dalam ruangan karena cuman kameramen sama kameranya aja ya. Di dalam itu ya. Mungkin kalau di panggung aku udah getar-getar hebat. Kemarin di penampilan pertama kan aku getar hebat. Getar hebat, cuman masih bisa lah kontrol dari awal hingga akhir. Puji Tuhannya. Tapi karena aku udah baca situasi kan, aku cuman butuh itu aja sih, butuh situasinya itu.
1: Membiasakan ya, diri gitu ya jadinya
2: pertama
1: ya.
2: Pertama kali juga ya.
0: Betul,
2: ya
0: betul,
2: juga
0: betul.
1: Ya pula, pertama kali langsung kena yang tapping iya. Pula gitu kan.
0: Terus di penampilan kedua mulailah aku bisa.
2: Mulai biasa menguasai ya,
0: mulai
2: panggung gitu ya.
0: Menguasai dan enggak getar-getar. Ada getar paling cuma 10% lah palingnya.
1: Tapi itu wajar sih, manusiawi sih. Enggak ada yang enggak nervous sih ya, Jennifer ya. Kalau kamu sendiri gimana rasanya dengan setup kompetisi yang kayak begini? Kan biasanya kan live kan? Live kan ada audience. Ada yang diolah nih. Kadang ada supporter kita yang membuat lebih kuat
2: ada
1: gitu ya.
2: Ada penontonnya tuh banyak yang liatin. Nah, kalau ini di ruangan gitu aja gitu.
1: Perasaan tapi, kamu apa yang kamu
2: ini
1: rasakan?
2: Ini ya kak, tapi jujur ya fun fact. Ini gak tau ya aku aja yang ngerasain atau ada sebagian juga yang ngerasain. Aku tuh jujur lebih nervous tuh kalau misalnya yang nonton aku atau kayak orang di depan aku tuh dikit daripada kayak banyak. Kayak gak tau kak, kayak aku kalau misalnya orang banyak, mau orang 50 orang depan aku gak bakal nervous gitu biasanya.
1: Lebih tapi, enjoy ya Bo?
2: Iya lebih enjoy kak, mungkin atau mungkin karena adrenalinnya
1: adrenalin.
2: Lebih mungkin ya gitu.
1: Tapi kalau agak beda gitu. Emang agak beda Bun. Ditonton orang banyak. I feel your sister gitu.
2: Terus
1: daripada enggak ada sama sekali
2: ya. Terus kayak baru tuh kan kawan aku bilang kan, "Neva, beda rasanya di dalam." Terus aku kayak udah stop. Aku udah kayak nervous banget udah jadi gitu-gituin. Terus kayak beda banget Neva. Coba ya nanti denger. Terus dah pas aku denger ternyata kayak first time loh Kak. Itu aku first time kayak di briefing dulu kan.
1: Iya.
2: Briefing. Terus kayak depan ada lighting. Baru tuh kayak aku ngelihat muka aku sendiri tuh di layar kecil gitu. Terus tuh kayak enggak boleh, kayak ada peraturannya enggak boleh ngelewatin itu.
1: Iya, ada blockingnya kan.
2: Terus kan kita pakai handset kan, pakai terus kayak denger suara sendiri tuh aku first time Kak. Terus
1: yang benar-benar di telinga
2: iya,
1: gitu
2: terus
1: kan.
2: Terus aku mikirnya kayak, "Oh, gini ya rasanya, berarti kayak rekaman-rekaman."
1: Jadi kayak pengalaman.
2: Eh, tapi ya, pengalaman seru ya. Seru banget Kak, seru banget. Tapi kayak nervous juga Kak.
1: Iya.
2: Tapi pas udah nyanyi udah kayak kebawa arus, udah lama-lama enjoy.
1: Dan di performance kedua udah semakin familiar ya.
2: Iya Kak, kayak udah semakin terbiasa.
1: Keren loh mereka ya.
2: Iya, makanya kayak wow gitu.
1: Dan aku tuh gak expect kayak mereka tuh happy gitu loh. Kayak enjoy gitu kan.
2: Karena itu tadi kayak mereka tuh pengalaman pertama
1: juga.
2: Terus juga yang tadi ekspektasinya tidak terlalu tinggi tuh mendapat itu pasti akan berbahagia itu lebih-lebih gitu.
1: Betul juga sih ya, betul juga ya. Ada beberapa pertanyaan tadi di live. Aku sempat baca.
2: Aku sempat baca. Tapi agak sepotong-sepotongnya
1: yang aku ingat kalau disuruh duet katanya sama penyanyi cowok.
2: Iya, dia pilih mana gitu ya? Apa sih? Ujungnya itu tuh
1: iya
2: tadi.
1: Iya juga ya.
2: Tadi sempat mati soalnya di TikTok ada yang komen.
1: Betul.
2: Ini katanya kalau misalnya harus duet sama yang juara pertama. Tapi itu apa ujungnya ya kan?
1: Ada kayak gitu ya. Aku cuma sampai di duet aja soalnya.
2: Kalau katanya kalau duet sama yang juara pertama itu apa gitu? Ada pertanyaannya ujungnya.
1: Baik. Jadi apabila kamu merasa menanyakan itu, tolong boleh
2: ditanya lagi ya.
0: Kembali.
1: Baru kapan nih ya?
2: Komen lagi. Iya, komen lagi di TikTok.
1: Kayaknya seru ya obrolan kita ya. Kita lanjut di segmen selanjutnya. Napas dulu. Makan minum gitu ya. Jangan kemana-mana teman-teman, Pro 2 keep tuning in.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Balik lagi nomor 2 di Sore Ceria. Datang sekali masih barengan Dani dan juga Jan Devo. Masih semangat kalian berdua?
1: Semangat. Gak perlu sampai malam kita
2: ya. Itu jadi rumpi ya.
0: Jadi aja lah kalau sampai malam.
2: Iya, dia aja sendiri kak di sini.
0: Iya kan? Kita ngopi aja.
2: Bisa.
0: Tapi ini kita ngobrol-ngobrol lebih personal nih kepada tentang perjalanan mereka.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, bernyanyi ya. Gitu ya. Apakah Dani dan Jennifer ini memang hobi gitu atau les kah atau didak kah gitu. Ceritain coba dari Dani.
1: Dari aku dulu.
0: Betul. Okay. Pertama kali suka nyanyi itu dari kapan
1: sih? Kalau dari aku sih, aku udah suka nyanyi pastinya dari kecil ya kak. Dari kecil.
0: TK.
1: Dari janin. Tahu sih, kayaknya dari kecil memang suka nyanyi ya.
0: Suka nyanyi.
1: Kayak bintang.
2: Oh iya, gue nakat balonku ada 5.
0: Baik, tapi keluarga.
1: Keluarga
0: memang betul. Pecinta musik.
1: Kebetulan dua-duanya pada nyanyi.
0: Oh.
1: Cuman mereka nggak ini, itulah sayangnya. Mereka nggak lampiaskan gitu ke permukaan umum.
0: Tidak mengimbrace gitu.
1: Iya. Iya.
0: Jennifer?
3: Kalau Jennifer
0: dari kecil,
3: dari kecil juga. Emang udah bakat dari kecil tuh. Aku belum bisa ngomong kak dulu tuh. Aku belum bisa ngomong. Cuman aku udah bisa nada-nada kayak gitu-gitu kak.
0: Bisa bersenandung.
2: Emang udah ini ya bawaan ya.
0: Iya. Oke, baik. Berarti memang auditori seninya dari kecil sudah terbuilding gitu loh ya. Oke. Terus akhirnya kepikiran buat diseriusin gitu. Ada kayak kalian berdua ada les vokal enggak sih?
1: Dari Jennifer lah.
3: Ada kak, ada.
2: Oh, Jennifer les vokal.
3: Iya, les vokal udah 3 tahun.
2: Oh, 3 tahun okay. Ini.
0: Oke. Dari kapan berarti? SMP ya?
3: SMP kelas 2.
0: Oh, oke.
3: Okay. 2 tahun ya kak berarti? 3 tahun.
0: 3 tahun.
3: 3 tahun.
0: Ya,
3: 3 tahun.
0: Betul. Ya. Nah, itu gara-gara apa kamu akhirnya kok ini waktu gitu yang tepat untuk aku les nih gitu.
3: Sebenarnya orang tua tuh udah bilang kan kak dari aku kayak kecil gitu, udah bilang kayak sebenarnya aku ini kayak modalnya tuh udah ada, tinggal tuh diasah lagi gitu, tinggal dipoles dikit lagi biar jadi. Terus kita tuh orang tua tuh bilang kalau misalnya kita tuh nggak bisa apa-apa tuh sendiri, otodidak tuh nggak bisa, soalnya bakalan beda juga sih. Terus akhirnya pas aku udah kayak mulai serius nyanyi, mulai-mulai mau ikut-ikut lomba, barulah orang tua kepikiran ikutin aku les. Sebenernya orang tua tuh udah mikir aku diikutin les itu udah dari aku kecil kak. Cuman emang kayaknya baru terrealisasikan pas aku SMP.
0: Oh baik-baik.
3: Gitu. Terus jadi, pas SMP udah ternyata pas aku masuk les vokal itu aku baru tahu kayak oh jadi gini.
0: Jadi kayak lebih detail gitu.
3: Iya,
0: ya, gitu. Pengetahuannya
3: iya,
0: ya.
3: Dan aku emang makin lama terbentuk lagi sih emang kak.
0: Oke. Karena jadi dapat ibarat kata dapat pupuk yang tepat gitu loh.
2: Basicnya tuh dia udah ada, tapi jadi lebih
0: terarah.
2: Terus lebih detail juga kan, lebih profesional enggak gitu enggak
0: sih? Betul. Kalau Dani?
1: Kalau dari aku biasanya aku otodidak kan.
0: Otodidak.
1: Enggak ada vokal coach dari dulu. Justru aku kayak cuman ngeduplikat lah ya.
0: I see. Kayak, ATM lah, ATM ya. Modifikasi gitu ya.
1: Gimana ya suara dia gitu. Oh ya, awalnya tuh suaraku dulu enggak, kan tipe suaraku sekarang kan tipe falset kan kak. Dulu itu tipe suaraku itu enggak yang kayak falset gitu.
0: Oke.
1: Tipe suaraku kayak perkedet tua gitu.
0: Tahu.
1: Yang lepas.
0: Yang lemas, tahu enggak sih kalau seumpama ada malam-malam terus suaranya itu terdengar di ujung gang.
1: Suara perut.
0: Terus juga dia nggak pakai head voice gitu kan.
1: Oke. Dulu itu suaraku kayak gitu. Terus masuk ke SMP kelas 3 kayak aku, aduh kok menurun suaraku, kok gitu nggak bisa nyanyi. Terus aku
2: panik ya, makanya ada paniknya ya. Kebanyakan keluar suara tingginya gitu ya.
1: Kok jadi nggak bisa nyanyi nih aku. Ternyata dari situ namanya lagi serak, pasti suara kita setengah kan?
0: Iya, iya juga.
1: Nah, oh kayaknya aku manfaatin lah suara setengahku ini. Rupanya makin lama bisa. Dia jadi fals. Makanya kekurangan dari suaraku itu aku jadi gak bisa suara lepas sekali gitu, Kak. Oh. Tapi justru aku bangga sih dengan suara sekarang ini jadi ciri khas sekali.
2: Iya, itu jadi karakter suara Dani suara. Gitu ya.
0: Tapi itu yang mahal. Mahal. Karakter suara itu gak bisa dibeli, guys. Itu dari proses kalian ditempa dan akhirnya masih terus ditempa kan gitu, tapi udah ada modalnya gitu ya, Wak ya.
2: Punya karakter jadinya.
0: Jadi sebenarnya emang musik ini udah hobi kalian ya dari dulu ya?
1: Iya, pasti.
0: Emang enjoy
2: sudah
0: gitu ya?
2: Sudah jadi kayak bukan hobi lagi lah kali ya, udah ditekunin.
0: Part
2: of my life.
0: This is my life.
1: Pokoknya di kantor, di jalan, nyanyi terus.
2: Nyanyi terus pokoknya, emang ini ya.
0: Tapi ternyata kita tadi cerita-cerita Manda, Dani ini dia selain gemar menyanyi, dia juga suka iseng-iseng bikin lagu ya?
1: Iya bener,
2: dia juga suka menulis, jadi bukan cuma nyanyiin tapi menciptakan lagu. Iya,
0: jadi itu sejak kapan?
1: Itu aku udah dari itu aku udah sadar aku bisa nulis lirik dari SMK.
0: Okay.
1: Dari SMK. Kebetulan aku SMK kan. Jadi aku di situ buat lirik pertama karena terinspirasi pastinya dari Baby Putri.
0: Oh, kirain Putri. Cinta. Patah hati.
2: Oh, Baby Putri.
1: Kok bisa ya orang-orang buat lirik-lirik lagu gitu? Ternyata aku lihat dari situ, aku coba ungkapkan dari lirik itu. Rupanya sampai sekarang catatanku itu penuh lirik. Banyak kali, Kak.
2: Puitis berarti ya.
1: Bukan hanya aku buat lirik ya, aku juga buat nadanya. Cuman memang aku gak pandai main musik, itu aja.
0: Musik, jadi kayak direkam pakai voice note gitu ya.
1: Siapa tuh nanti ada produser.
0: Amin. Ya mudahan. Berarti materi terkumpul sekarang sudah berapa lapis?
1: Kayaknya
0: ratusan.
2: Tinggal dipilih mana yang paling ini gitu ya, dong.
0: Oke. Nah, seru. Sadarnya terus akhirnya mengembrace itu, akhirnya kepikiran lah untuk bikin karya sendiri gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, itu gara-gara apa tuh? Akhirnya kayaknya aku nanti mau eksekusi aja deh beberapa lirik lagu yang
1: sebenarnya
0: aku punya gitu.
1: Kemarin itu aku kayak, "Ih, ini udah ada satu lagu yang menurutku ini kayaknya potensi." Sebenarnya walaupun enggak potensi kali, maksudnya menurutku ini enak kok nadanya kece. Duh, ini enggak bisa nih kalau terus-terusan
0: dipendam.
2: Disimpan.
1: Apalagi aku udah kerja kan. Jadi aku kayak mengusahakan, "Oh, aku cari aja produser indie." Produser indie yang mau. Awalnya itu aku cariin di daerah Batam. Supaya enggak nyulitkan kan.
0: Oh, dirimu nyari sponsor sendiri ini?
1: Iya. Makanya sebenarnya untuk heaven aja juga, untuk penggebrak aja, siapa tahu sukses, puji Tuhan. Kalau enggak sukses, enggak patah semangat kan, tetap aja buat aja terus.
2: Yang penting diusahakan dulu ya, daripada kamu menyesal enggak mengambil langkah ini.
1: Iya betul,
2: gitu
1: daripada menyesal karena benar-benar aku suka buat lirik, Kak.
0: Luar biasa. Sudah tertuangkan gitu ya itu semuanya ya, terus, jadi sudah banyak modalnya.
1: Aku open treats di situ. Aku open treats. Ternyata memang magic sosial media. Banyak.
2: Biasa, ya?
1: Aku kasih sampel, banyak yang tawar kayak, "Ini aku mau bantu." Dapatlah dari Jawa sana.
0: Jadi
1: ya online.
2: Jadi ini sudah diproduksi.
1: Ini udah tahap vocal production-nya.
0: Guys, ini kayak
2: spilan terbaik.
0: Blowing gitu loh, aku gak expect.
2: Aku pikir dia cerita tentang bikin lirik tuh kayak baru rencana gitu. Isinya tuh pengen diproduksi gitu. Karena masih terpendam di bukunya, di handphone. Ternyata sudah mulai tahap produksi gitu.
0: Ini kan ada nih komen-komen di live TikTok kita. Coba kita naik lagi sedikit. Dari Bang Zul. Jadi dia bilang, "Nasihati dulu Dani, Kak, jangan pernah takut lagi untuk memulai," katanya. Emang ada pernah cerita kamu
2: takut
0: jatuh atau tersandung
1: sebenarnya
0: atau tidak yakin?
1: Pernah sih, pasti pernah. Sebenarnya aku itu jujur, aku itu jiwanya ekstrovert ya, Kak. Tapi kalau udah kayak untuk kompetisi, aku kayak langsung nyali kecil gitu.
0: Overthinking kali.
1: Makanya aku selalu, masalahnya aku overthinking aja, ajak teman pun
2: kan. Curhat jadinya itu
1: nih?
2: Ya.
1: Aduh, kayak mana nih, gitu. Jadi orang itu kan mungkin kesel ya. Jadi aku kayak, tapi orang itu juga yang percayain kayak udah coba aja, kalau tuh punya potensi jangan sia-siakan. Dan aku untungnya aku juga mau bergerak kan. Makanya aku sebenarnya pengen kali untuk ngelatih mental juga.
0: It's okay, sudah dimulai di Bintang Radio. Jadi tinggal nyari panggung-panggung berikutnya supaya lebih terbentuk lah.
2: Memang benar jadi batu loncatan.
0: Nah, kita ke Jennifer dulu nih. Jennifer, kan akhirnya kelas 2 SMP udah les vokal gitu ya. Menurut kamu, apa yang berpengaruh sangat banyak dari les vokal yang membuat kamu evolve nih menjadi diri kamu sekarang? Jadi kayak, apa yang kamu dapat sih?
3: Yang aku dapat sih banyak ya kak. Contohnya kayak dulu tuh aku tuh kayak kayak sama juga sih kayak Bang Dani. Aku tuh kayak kalau tampil tuh kayak itu tuh udah nervous, udah nervous. Terus baru tuh kayak aku tuh dulu tuh kayak belum apa ya kak, kayak belum yakin ketemu diri aku sendiri gitu loh. Kayak suara aku tuh belum nemu kak. Jadi aku tuh masih kayak template.
0: Stylenya masih meraba.
3: Iya, kak, masih meraba gitu.
0: Kayak emang kamu influence-nya siapa sih?
3: Gimana,
0: kenapa gitu, kak? Kamu sukanya sama siapa musisi? Influence kamu, influence musik kamu.
3: Influence aku sukanya Ariana Grande.
0: Oke, belum ketemu nih sama style kamu.
3: Iya gak, belum. Jadi tuh aku tuh dulu kayak selalu template. Kayak suara dia aku bisa, kayak niru-niruin gitu kak.
2: Jadi kayak dia tuh masih mencari karakter suaranya sendiri tuh gimana.
3: Iya gitu. Terus dari situ aku kayak, aku gak ceramahin kan, kamu harus nemuin karakter kamu sendiri. Terus ya udah dari situ kayak aku dikenalin lagi gini-gini, jadi gini suaranya, suara gini. Terus aku kayak lama-lama menemukan titik nyaman aku bernyanyi kak. Gitu.
2: Berarti sekarang sudah menemukan, oh karakter aku tuh gini suaranya.
3: Iya, terus gitu. Kayak di situ kan juga aku kan belum tahu kan kira-kira kayak kalau karakter aku nih cocoknya lagu apa.
0: Iya,
3: gitu. Kan dikasih arahan kak, dikasih arahan ya gini lagu ini loh, genre ini loh yang cocok. Terus kayak dari situ juga aku diajarin tuh cara kayak attitude di atas panggung. Terus kayak cara-cara pemanasan, pendinginan gitu kan.
2: Lebih ke teknik berarti ada apa istilahnya tuh ada benefitnya juga.
0: Iya gitu. Betul, jadi penyempurnaan ya dari apa yang sudah ada tuh kayak jadinya kayak bumbu tuh dikasih rempah-rempah.
2: Iya benar.
0: Jadinya dia semakin lezat,
2: lebih mateng.
3: Terus kalau di tempat les aku ini dia setiap bulan tuh dia ngadain home konser gitu kak. Nah jadi kan awalnya
0: ada latihan
3: jadi evaluasi ya? Iya kak, jadi home konsernya tuh nanti ditampilin di mall-mall. Perbulan tuh nanti tampil ya. Dari situ aku udah lama-lama awalnya nervous lama-lama terbentuk kak.
0: Iya mental panggungnya dibentuknya dari perjalanan itu.
3: Iya kak.
0: Makanya bener kan jam terbang ya guys ya. Jadi memang semuanya itu harus balance kan. Dan kalian tuh kayak perjalanannya kan masih panjang gitu ya. And it's a good start loh. Kalian udah sampai di titik ini gitu. Jadi boleh dong kita kasih tepuk tangan dulu.
2: Dua-duanya ya.
0: Ngomongin genre nih, Manda. Genre Dani. Kesukaan kalian berdua nih
2: sama
0: apa?
2: Jennifer ini
0: sama
2: apa?
0: Jennifer apa? Dani.
1: Kalau dari aku suka pop. Tapi pop yang vintage gitu lah.
0: Oh, berarti agak-agak. Kayak siapa tuh?
2: Siapa
0: kayak,
2: ya?
1: Sebenarnya lagu modern sekarang udah banyak kok popnya, cuman di vintage kan gitu.
0: Oke, stylenya.
1: Iya, stylenya lebih ke situ sih.
0: Tapi kalau influence kamu siapa? Influence? Kamu paling suka musisi siapa?
1: Kalau luar negeri, aku ini pokoknya kalau udah dia aku kagum berat. Ya.
2: Siapa?
1: Mariah Carey.
0: Gitu ya kamu sukanya ya. Oke. Cowok.
1: Kalau cowok aku enggak ada sih influence di luar. Yang tapi kalau dalam ada.
0: Siapa tuh?
1: Itu Afgan.
0: Ketebak
1: ya.
0: Ketebak. Terus kayak style bernyanyinya nanti kita lihat
3: bernyanyi.
0: Iya,
2: nanti kita suruh
0: ketiga.
2: Nyanyi ya.
0: Kalau Jennifer, genre kesukaan kamu apa sih?
3: Sebenarnya aku tuh pop kak, cuman kayak aku tuh nyaman juga di jazz gitu lagu-lagu.
0: Tapi suara dia emang jazzy kan?
2: Iya, aku penasaran loh.
0: Dia kayak merdu, tapi ada husky-nya gitu loh.
3: Iya kak.
2: Iya kan? Tapi dia suruhnya nyanyi jazz. Karena kan kemarin waktu Bintang Radio kan bukan jazz kan?
3: Iya.
0: Tapi diarahkan genrenya yang cocok sama coach kemana?
3: Iya kak, mirip-mirip jazz.
0: Iya kak.
2: Suaranya
0: pop R&B. Terus kayak kalau lebih easy listening ke Bossa Nova, iya, ya enggak iya. sih?
3: Aku merasa kayak aku ini sih cocok aja sih.
0: Betul, jadi betul.
3: Iya, nyaman juga.
0: Merdu, di clean merdu tapi ada husky-nya dikit iya. gitu loh.
3: Iya.
0: Nanti kita aku penasaran sih sama mereka berdua nya ya.
2: Coba ini ya sesuai genre yang memang mereka kuasai.
0: Betul. Gitu. Baiklah, kita sudah mau hampir di segmen-segmen terakhir. Jadi
2: enggak kerasa
0: kalian ya. Siapin ya. Kali ini kalian pilih lagu kalian sendiri. Tidak ditentukan oleh Bintang Radio ya. Boleh Indonesia, boleh Barat. Nanti kita bakalan denger di segmen terakhir. Jadi jangan kemana-mana, keep tune in.

0: 105,5 FM Pro 2 RW Batam, teman terbaik kamu.
1: Yuk, balik lagi. Masih barengan kita berdua, Denok dan juga Manda.
0: Ya, menemani kamu di sore ceria bersama Dani dan juga Janeva.
1: Hai.
2: Hai.
1: Jadi tadi kita udah janji ya, yeah, kalian bakalan nyanyi.
2: Bener.
1: Nih.
0: Okay. Kita bakal dengerin suara dari
1: Dani
0: dan ini.
1: Ini tadi mereka udah sweet ya, yeah. Jadi yang akan perform pertama kali adalah Dani. So Dani, are you ready?
2: Sangat.
1: Alright, ladies and gentlemen, teman Pro 2, please enjoy. Ini dia Dani.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: Dani, aku tidak menyangka ya. Berarti ini udah masuk tenor nggak sih dia ya? Kalau yeah, Padus yeah, tuh tenor ya, yang tinggi-tinggi gitu yeah, ya. Wah keren sekali. Tepuk tangan sekali lagi untuk Dani. And now, Geneva, are you ready?
1: Ready.
0: Please welcome Geneva. Teman terbaik kamu.

0: kalian kalau di headset ya, jadi kayak jernih banget gitu karakternya. Mahal. Tepuk tangan sekali lagi untuk Janeva dan juga Dani. Tuh gak kaleng-kaleng ya, pemenang bintang radio RRI Batam.
1: Luar
0: juara tiganya aja gak kaleng-kaleng kayak begini nih teman Pro 2. Jadi memang talenta-talenta Batam gak diragukan lagi ya, emang bersaing ya Wak ya.
2: Selama ini tuh terpendam karena kan baru pertama ya.
0: Betul sekali. BTW last nih, apa yang pengen kalian sampaikan kepada teman Pro 2 di luar sana yang masih ragu-ragu mau menunjukkan talenta mereka? Dani,
2: silakan.
3: Kalau aku buat teman-teman Pro 2 atau semua masyarakat lah pokoknya, kalau punya suara bagus itu dimanfaati, apalagi itu kan talenta itu. Talenta kalau dikasih Tuhan itu dimanfaati. Karena dari pengalaman ya pastinya, kalau kita berani coba, karena guru yang terbaik itu sebenarnya pengalaman. Jadi manfaatkan kesempatan itu.
0: Kata-kata hari ini
3: guru terbaik adalah pengalaman.
4: Nah, aku tuh punya pesan buat kalian semua, semua masyarakat di muka bumi ini. Kalau misalnya kalian tuh jangan takut mencoba. Sebenarnya apa ya kak, yang membuat orang-orang takut mencoba tuh karena mereka tuh takut gagal. Mereka tuh gak siap gagal. Sebenarnya kita tuh kalau mau jadi bintang, kita kalau mau jadi apa yang kita inginkan itu, kita harus melewati gagal-gagal itu dulu.
0: Betul.
4: Kita tuh gak bisa kayak langsung, oh menang, langsung menang, langsung menang. Tuh gak bisa. Kita tuh dari perjalanan kita, dari perjalanan kita itulah kita bisa belajar apa kesalahan-kesalahan kita.
0: Mental juara emang beda. Tepuk tangan untuk Janeva dan juga Dani. Guys, thank you so much ya. Sudah sharing pengalaman pribadi kalian. That means a lot untuk kita dan juga teman Pro 2. Positive vibe yang seperti ini nih ya, generasi yang kita butuhkan ya teman Pro 2. But sadly kita harus pamit ya Manda.
2: Betul, tidak berasa nih ya. Udah jam 5 ternyata.
3: Jadi tadi niatnya kan sampai malam ya.
2: Iya, biar aja dia di sini enggak sendiri.
0: Dani aja ya. Dari aku Diana Putia Rawati pamit.
2: Aku Manda pamit.
3: Aku Ramdhani Januar Silalahi.
4: Aku Janeva Kalista Hengkesa.
0: Kami berempat pamit.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: suci, ya kan?
1: Lagi bener lagi, justru ya serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
1: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: Available on Google Play Store and App Store. RRI Digital. Download now.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu.
1: Masih di Soal Ceria, teman Pro 2.
0: Masih barengan kita berdua juga ya guys ya. Ada aku Denok dan juga Manda.
1: Betul, masih menemani sorenya kamu nih. Pulang kerja ya.
0: Tumben-tumbenan banget lagi tuh pulang kerja jalanan basah ya ngasih.
1: Iya lagi,
0: di Batam.
1: Tapi alhamdulillah loh akhirnya hari ini hujan. Kayaknya merata sih kalau hari ini kayaknya.
0: Rata hujannya, rata intensitasnya juga.
1: Betul, aku tadi di Tiban juga hujan deras banget.
0: Katanya, bengkong deras banget.
1: Kata anak-anak juga di sini hujan juga.
0: Iya betul.
1: Kan, di sana hujan, di sini tidak.
0: Betul. Terus Batam ini kadang serba salah nggak sih Manda?
1: Apa?
0: Di kemarau ini kita butuh hujan emang kan, apalagi karhutla ya. Asap kan sudah mulai kategori sedang tuh. Cuman begitu hujan bentar udah banyak air menggenang kan.
1: Iya sih.
0: Ada serba mobil salah. Hanyut lagi.
1: Oh di mana?
0: Di mana ya? Aku nggak detail tadi aku lihat di beberapa platform ada mobil yang hanyut tapi ketahan pagar portal jadi masih bisa diselamatkan.
1: Jadi masih aman ya.
0: Iya.
1: Tapi di sini tuh lucunya banjirnya tuh memang pas hujan deras aja nggak sih?
0: Iya.
1: Bukan yang kayak di luar kota kan ada yang berhari-hari gitu. Enggak sih.
0: Pas hujan deras intensitas udah lumayan turun aja udah ngalir ya sebenarnya airnya.
1: Benar. Jadi kayak udah selesai hujan sejam dua jam juga ya sebenarnya enggak ada lagi tanda-tanda habis banjir juga.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Coba deh kita cek ya di beberapa titik nih masih ada
1: CCTV yang kelihatan ya.
0: Yang tampias-tampias ya teman-teman berdua. Batam Center gimana, Bun?
1: Kalau di Simpang Bayi sih ini udah enggak ini ya, udah apa namanya udah kering lah kayaknya udah dari tadi hujannya.
0: Emang iya,
1: ya
0: betul.
1: Kan? Udah tidak terlihat tanda-tanda hujan lagi gitu kalau di sini.
0: Tapi dan kemacetan lumayan ya.
1: Lumayan nih sampai belakang ya simpang BI sampai
0: lampu merah ketemu lampu merah.
1: Iya.
0: Tapi ini tipe macetnya tipe macet lampu merah doang.
1: Iya benar.
0: Kalau udah hijau dia lancar.
1: Bukan
0: lagi.
1: Bukan yang stuck banget.
0: Yep, betul sekali.
1: Bergeser ke Bundaran Madani nih ya teman Pro 2 ya. Di sini masih lumayan kelihatan genangan ya.
0: Mas ini kayaknya baru-baru reda nih.
1: Bener, kalau tadi kan kelihatan udah aspalnya udah mengering,
0: kering
1: gitu ya. Kalau ini di sekitaran Bundaran Madani masih ada basah-basahnya jadi
0: ada
1: ya
0: genangan
1: hujan.
0: Juga. Betul.
1: Jadi hati-hati yang naik motor, yang naik mobil gitu lebih licin.
0: Yes,
1: gitu.
0: Betul sekali. Dan dilihat ini dari trafiknya juga terpantau lancar ya. Walaupun
1: lancar.
0: Di area Glail tuh kelihatannya agak sedikit menumpuk ya.
1: Iya, itu lampu merah
0: biasa.
1: Juga.
0: Lampu merah juga. Habis itu udah lancar.
1: Dan juga pulang kerja kan.
0: Betul.
1: Terus nextnya di area Batu Aji nih teman Pro 2
0: ini sih yang terpantau gerbang pintu masuk pasar.
1: Iya, bukan yang di jalan raya.
0: Iya,
1: gitu ya.
0: Tapi kalau
1: cuman gak bisa lihat macetnya.
0: Iya lagi. Jadi kalau kalian punya info untuk Batu Aji dan sekitarnya boleh banget, sangat-sangat membantu.
1: Betul.
0: Ya guys ya.
1: Cuman kalau untuk cuaca tadi aku sempat lihat itu ada baru kayak baru turun hujan lagi. Jadi motor-motor tuh pada pakai jas hujan tadi terpantau di CCTV.
0: Oh, I see. Sudah mulai akan kembali turun
1: hujan
0: ya.
1: Lagi gitu.
0: Kayaknya itu juga iya benar ya daerah Muka Kuning juga.
1: Betul,
0: kayaknya masih hujan
1: Muka
0: tuh.
1: Kuning juga nih. Oh, terusan kan Batu Aji.
0: Iya juga.
1: Panggil terus Muka Kuning. Nah, ini juga masih terpantau
0: hujan-hujan kayak
1: iya.
0: Baru mau pakai mantel.
1: Bener, kelihatan di sini yang kalau motor yang belum pakai jas hujan mungkin dari tempatnya kan enggak hujan. Di sini melipir dulu pakai jas hujan.
0: Berarti udah mulai hujan dari Niaga Mas ya ini ya. Damkar ke Panbil turun mulai hujan jadi ya jaga-jaga ya dipakai aja lah ya teman Pro 2.
1: Jadi kayak mungkin beberapa titik masih hujan, beberapa titik sudah mulai reda gitu hujannya ya teman Pro 2 ya.
0: Kalian juga bisa lapor Min sama mama kalian menemukan something happen ya teman Pro 2 atau di daerah kalian juga macet.
1: Macet atau hujan
0: ketika melaju boleh kasih tahu kita. Tapi kayaknya ini kita masih punya waktu sih ya
1: masih,
0: sebelum azan ya.
1: Nanti kita tungguin ya teman-teman berdua ya. Keep turning on Pro 2 FM.

0: Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu.
1: Masih di Star Ceria, teman Pro 2.
0: Betul sekali, cuman kayaknya ini udah waktunya kita berdua buat pamit undur diri ya, Wak.
1: Betul, ya. Tidak terasa sudah hampir sekali. Jam 6 gitu ya.
0: Betul-betul. Jadi kita juga mau menghantarkan azan maghrib. Which hari ini jam berapa, Bun? Azan
1: jam kita? 18:02.
0: Bentar lagi banget ini ya.
1: Bentar lagi, tinggal beberapa menit lagi ya. Yang mau salat maghrib, udahlah siap-siap aja dari sekarang.
0: Betul. Jadi kami pamit juga sekalian teman berdua. Jadi terima kasih banyak buat kamu yang udah tune in. Betul. Udah nemenin kami dari tadi. Habis ini nanti masih ada MLC ya.
1: Betul, nanti di jam 7 malam ada MLC. Lanjut ke jaga malam.
0: Betul sekali. So, Denak Mutiara pamit.
1: Mana pamit.
0: Bye-bye.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah, kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang memurkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

Ya Allah, ya Allah, ya Fattah.

dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Produfm, teman terbaik kamu. Produfm, teman terbaik kamu.

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemani sama Erita apa? Nemenin lo seperti biasa satu jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren di malam hari ini, teman berdua. Dan di malam hari ini, gue bakal ngajak kamu semua buat ngobrol bareng sama seorang pria yang baru aja ngerilis single terbarunya di bulan September ini nih. Yang kayaknya sih lebih milih diam aja ya. Kira-kira maksudnya apa ya? Nanti kita bakal bahas teman pro 2 barengan sama Mahatva ya. Jadi buat kamu di malam hari ini yang pengen seru-seruan bareng sama Mahatva atau mungkin pengen bertanya gitu ya, boleh banget lo langsung bisa merapat aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp di 0811-801-05 teman pro 2. Selama satu jam ke depan, gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Mahatva, ngobrolin soal Mahatva sendiri dan juga karya-karyanya nih teman bro. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edin temen lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Mahatva.
1: Halo,
0: macam bro?
1: Mantap.
0: Asik, mantap. Seru banget. Tadi kita ngobrol sedikit sih di off air gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Ya, sebenarnya obrolan awalnya bahasa basi lah ya gitu kan. Cuman menarik ini kan. Karena namanya adalah Mahatva.
1: Mahatva.
0: Mahatva gitu kan.
1: Iya. Ya
0: mungkin orang-orang tahu sekilas lihat namanya pasti kayak oh, ini ada keturunan India nih.
1: Iya,
0: gitu
1: benar,
0: kan.
1: Benar.
0: Benar kan? Tapi ternyata tidak sama sekali.
1: Tidak.
0: Dia malah keturunan Batak.
1: Iya, gue Batak banget.
0: Batak
1: sih.
0: Ya. Tapi emang maksudnya di keluarga emang budaya Bataknya kental banget berarti atau gimana?
1: Lumayan kental lah.
0: Lumayan kental.
1: Kental banget sih.
0: Iya. Yeah, yeah, yeah.
1: Marga gue Siregar, jadi bokap tuh asal kalau ada ngumpul marga tuh ya biasanya di rumah gitu.
0: Iya, benar-benar. Wow, Siregar ternyata.
1: Kaget.
0: Jujur karena mungkin kalau tadi kan cerita ya, Mahatva juga cerita kalau mungkin lihat dari looksnya mungkin banyak yang ngira orang timur.
1: Iya, kakak-kakak timur banget kan.
0: Iya, kakak-kakak timur, ternyata dari Sumatera gitu.
1: Sumatera.
0: Kan. Ternyata keturunan Batak dan tinggal di Riau.
1: Tinggal di Riau.
0: Namanya India. Tapi kenapa akhirnya Mahatva? Lu tahu ceritanya enggak kenapa dikasih nama Mahatva akhirnya?
1: Karena kayaknya itu doa orang tua gua sih ke gua.
0: Oke, okay, apa iya. Tuh?
1: Kalau nggak salah Mahatva Zaki, nama panjang gue kan Mahatva Zaki An-Nasyid. Dan Mahatva Zaki An-Nasyid Siregar. Ya pokoknya artinya itu sosok laki-laki, seorang pemimpin yang cerdik lah.
0: Asik.
1: Iya.
0: Gokil. Iya. Tapi cakep sih. Jujur namanya Mahatva tuh kayak.
1: Iya kan.
0: Ya kalau di Indonesia jarang kan.
1: Jarang makanya. Gue dulu waktu sekolah suka bilang Mahatva cuma gue di Indonesia sendiri. Gitu. Nama Mahatva cuma gue sendiri. Gitu.
0: Tapi lo pernah menemukan nama yang sama gak?
1: Akhirnya. Gak pernah.
0: Oh belum pernah.
1: Gak
0: ya?
1: Pernah gue.
0: Belum pernah. Coba. Yang namanya Mahatva mungkin ada juga.
1: Mungkin ada.
0: Coba ya.
1: Iya benar.
0: Karena ini nama juga maksudnya jarang banget gitu kan.
1: Iya.
0: Jarang gitu. Benar. Tapi lu kan bisa dibilang perantauan lah ya di Jakarta gitu kan.
1: Perantau.
0: Perantau gitu. Apa maksudnya impian lu buat ngerantau dari Sumatera ke Jakarta, apa yang lu kejar sih sebenarnya?
1: Kalau yang gua kejar ya pasti gua ngejar mimpi gua sih sebagai seorang aktor sebenarnya.
0: Oke.
1: Dari kecil tapi justru gua bukan sering acting, bukan yang begitu-begitu. Cuman gua dari kecil memang nyanyi sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi nyanyi tuh gua jadiin hobi.
0: Ah.
1: Tapi ketika gua SMA, gua nemuin passion gua nih.
0: Oke.
1: Kayaknya gua jadi aktor deh.
0: Bener-bener. Kayaknya skill gue 11-12 sama Reza Rahardian deh.
1: Iya bener. Bener banget.
0: Oke, tuh justru menemukan passion lo di dunia acting tuh ketika SMA.
1: Iya.
0: Apa-apa yang bikin lo kayaknya oh ini kayaknya jalan gue gitu.
1: Karena dari pesantren sih.
0: Oke.
1: Gue pesantren tuh 6 tahun.
0: Wow, oke.
1: Dan berkali-kali pindah.
0: Oke.
1: Pindah-pindah pesantren mulu gue. Melalang buana kemana-mana hingga akhirnya tuh ada satu pesantren yang kayak lu tau drama kontes gitu gak sih? Jadi kalau di sekolah tuh namanya dulu drama kontes. Jadi kita kalau sekarang ya kayak main teater lah gitu. Dan satu sisi tiba-tiba gue diajakin main short movie gitu buat sekolah lah. Buat sekolah kita ngajuin ke festival film anak sekolahan lah gitu. Terus gue menemukan kenyamanan aja sih di acting itu. Kayak oke, gue bisa menjadi kepribadian yang lain. Gue bisa ngerasain karakter yang belum pernah mungkin gue rasain. Atau gue bisa ngerasain emosi-emosi yang

0: dari dulu memang menurut gue salah satu jalan untuk menjadi topiknya seorang aktor ya, kayaknya gue mulai dari teater deh, jadi aktor teater deh gitu. Karena kalau kita ngomongin actingnya sih sebenarnya acting tuh kan gak ada bedanya ya. Acting tuh mau ada orang yang kadang mengkubu-kubukan acting film, acting teater gitu.
1: Iya, benar-benar.
0: Tapi menurut gue nggak ada.
1: Oke.
0: Acting tuh sama aja, medianya doang yang berbeda.
1: Betul. Sih. Caranya juga beda gitu kan. Kalau teater mungkin secara langsung, secara live
0: bener,
1: gitu
0: bener kan. Benar banget.
1: Mungkin ada hal-hal teknis yang lebih diperhatikan.
0: Iya. Kalau lu nanya tadi kenapa gue lebih aktif di teater untuk saat ini ya, karena memang lagi jalannya banyaknya teater sekarang. Okay. Datangnya banyaknya teater. Kalau film ya ntar. Sun
1: tungguin aja. Ya. Oke. Tapi kalau dunia musik gimana bro? Tadi kan lu bilang sempat kalau musik itu jadi hobi lu gitu. Yeah. Dan akhirnya lu di SMA menemukan passion di acting lah, dunia acting.
0: Bener.
1: Tapi musiknya gimana akhirnya?
0: Kalau musik memang udah jiwa sih ya dari kecil kan soalnya. Dari kecil kita udah bermusik Batak biasalah.
1: Iya. Yeah.
0: Dan waktu kecil tuh gue jadi penyanyi kondang gitu loh. Kayak lu ngerti gak sih kalau di kampung-kampung tuh terus ada acara nikahan. Betul. Kita tuh yang biasa jadi anak kecil kayak nyanyi terus disawer gitu. Kayak okay, ini enak gitu.
1: Okay.
0: Iya kan kalau disawer ya. Cuman kan dulu orang tua udah mama simpanin duitnya.
1: Bener.
0: Tabungan.
1: Investasi katanya
0: investasi,
1: kan.
0: Investasi bodong.
1: Oh gitu, berarti emang dari kecil udah kayak sering suruh naik panggung, suruh nyanyi, ditodong buat nyanyi gitu. Akhirnya itu yang bikin lo suka.
0: Iya bener banget, dan gak tahu kenapa ya, dan menurut gue berkesinambungannya dengan teater. Gue tuh suka sekali menjadi performer sih.
1: Okay. I know. Ketika ditonton sama orang tuh, lo ada apa ya, rasa tersendiri, kebanggaan sendiri gitu ya?
0: Kalau memang gugup, selalu gugup kan, cuman itu yang dipentingin menurut gue. Gugup itu. Iya, karena kalau kita udah gak gugup berarti kita udah meremehkan sesuatu sih.
1: Bener lagi. Maksudnya ketika kita merasakan gugup berarti kita masih merasakan sensasi.
0: Sensasinya.
1: Yang ada di situ gitu kan. Sebagai performer. Bener. Berarti bisa dibilang dunia performing lu udah banyak pengalamannya lah ya.
0: Lumayan.
1: Bener. Tapi kalau musik sendiri, lu sebenarnya suka musik yang kayak gimana?
0: Kalau musik gue dari kecil sebenarnya justru gue diajarinnya, didengarinnya sama orang tua tuh ya lagu-lagunya Judika dulu, Bang Judika.
1: Oke.
0: Nah, cuman kadang orang kaget tuh ngeliat gue sekarang.
1: Kenapa tuh?
0: Kecil gue nyanyi, wow. Sekarang lagunya.
1: Bener. Lebih apa ya, lebih calming kalau sekarang.
0: Lebih soft ya, lebih tenang, lebih ya nyanyi itu buat orang tidur gitu.
1: Wow, oke. Oke. Tapi emang musik selalu punya tempatnya sendiri lah ya.
0: Benar.
1: Kayak nggak bisa, kayaknya sekarang zaman sekarang kayaknya nggak bisa lepas juga dari musik nggak sih?
0: Benar banget.
1: Semua hal yang kita tonton, semua hal yang kita dengar pasti ada musiknya.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Benar banget.
1: Benar kan? Alright, nanti kita bakal tanya-tanya lagi tentunya, ngobrol-ngobrol lagi barengan sama siapa nama
0: lu? Lu bisa manggil gue Jaki aja sih, itu nama artis gue aja, jangan panggil Mahatva aja, udah panggil Zaki.
1: Zaki
0: aja.
1: Iya, benar nih namanya gak susah siapa tadi ya akhirnya.
0: Lu panggil gue Zaki aja, man.
1: Zaki atau Mahatva lah ya, boleh lah ya. Mungkin buat kamu yang kenal dengan Mahatva atau mungkin kenal dengan Zaki, boleh banget langsung bertanya aja di live chat di YouTube RRI Jakarta. Lu bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05. Abis ini gue bakal balik lagi teman Bro 2, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Alright, masih MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Mbak Hatva.
1: Yo.
0: Alright. Tadi kita udah ngobrolin soal karir lo ya, yang sekarang lo lagi jalan acting, musik juga jalan juga berarti kan. Dan ini lo merilis sebuah lagu nih di bulan ini berarti ya?
1: Benar. Awal bulan ya?
0: Awal bulan banget.
1: Awal bulan banget ya?
0: Awal bulan. Ini berarti jadi rilisan keberapa lo? Pertama atau?
1: Rilisan ketiga gue sih.
0: Oh, ketiga lo?
1: Iya. Yeah.
0: Okay. Jadi dua sebelumnya udah lama kah atau kapan tuh?
1: Tahun lalu.
0: Oh, tahun lalu?
1: Tahun lalu.
0: Okay. Yeah. Berarti yang 1-2 itu ceritanya tentang apa tuh? Judulnya apa?
1: Yang pertama itu Because You, koma atas.
0: Okay. Sama ada apostrof ya. Terus?
1: Yang kedua ada terpaksa berlalu.
0: Okay.
1: Sama yang ketiga ini memilih diam.
0: Memilih diam, gitu ya. Tapi emang dari ketiga lagu ini maksudnya nuansa lagunya sama berarti atau?
1: Sama. Gimana? Yang beda banget ya paling lagu pertama gue lah.
0: Oh, gimana tuh?
1: Itu agak-agak elektronik dan orang pertama denger ngiranya Pamungkas.
0: Okay. Tapi kalau yang di single kedua dan single ketiga, akhirnya lu menemukan musik lu atau zona nyaman lu atau gimana tuh berarti?
1: Di lagu kedua gue masih coba eksperimen lagi. Gue coba dengan jati diri gue sebenarnya kan.
0: Okay.
1: Yang pengennya naik mulu.
0: Betul. Nada tinggi hajar semua ya.
1: Hingga akhirnya waktu itu kayaknya enggak, kita coba lagi deh.
0: Okay.
1: Lagu ketiga gitu.
0: Okay. Berarti kalau di lagu yang ketiga ini gimana nih secara musik yang lu sajiin di lagu ketiga? Di Memilih Diam berarti ya?
1: Memilih Diam. Di Memilih Diam ini sebenarnya terciptanya tuh waktu 2024 awal lah.
0: Okay.
1: 2024 awal itu gue menulis lagu. Awalnya judulnya gue gak tahu apa. Pokoknya gue lagi waktu itu lagi di posisi kacau banget lah, kayak di Jakarta jenuhnya anak rantau. Yes. Terus waktu itu gue sifat-sifat Sumateranya masih keras banget, kebawa-bawa emosi. Orang Sumatera tahu lah itu ya. Tapi itu ngomong dikit kayak wah. Iya.
0: Benar.
1: Padahal normalnya begitu.
0: Bener.
1: Cuman kan kulturnya beda. Di sini tuh nggak begitu gitu.
0: Bener.
1: Dan gue punya teman-teman gitu kan, teman-teman angkatan gue yang kayak mereka tuh kayak, Jack, lu nggak bisa begini, lu nggak bisa gini, bla bla bla bla bla bla bla bla. Hingga akhirnya itu kayak gue introspeksi diri lah.
0: Okay.
1: Apa ya yang salah dari gue tuh? Gue pengen berubah gitu. Karena kan berubah tuh nggak harus yang kayak orang bilangin lu berubah. Coba dari diri lu nya dulu gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Dari diri lu nya dulu, coba pengen berubah apa enggak. Kalau lu benar-benar pengen berubah, datangin teman-teman yang udah lu sakitin itu coba.
0: Okay.
1: Gua coba datangin teman-teman gua satu-satu tuh, anak-anak Scarliop, gua datengin. Apa salah gua? Apa salah gua? Apa yang perlu gua perbaiki? Apa yang perlu gua benahi? Hingga akhirnya kita baik lagi hubungannya.
0: Okay.
1: Pokoknya Memilih Diam ini tentang pendewasaan diri gue sih. Tentang pendewasaan diri gue. Pokoknya di saat gue jatuh-jatuhnya, ya banyak kacaunya lah waktu itu kan.
0: Yes.
1: Di masa-masa itu kayak gue dihujat sama orang pernah waktu itu.
0: Oh ya?
1: Iya, dikatain. Okay. Eh, Hitam lu ngapain sih? Bla bla bla bla bla. Cuman shock kan, shock. Yeah. Gue baru pertama kali ngerasain aja sebenarnya. Kayak belum siap aja waktu itu.
0: Bener.
1: Jadi gue kayak bener-bener ngilang. Terus pundung gue kayak, aduh ini begini banget, belum apa-apa juga gitu kan.
0: Okay, lu sempet ada di momen ketika mental lu ngedown banget gitu kan. Bahkan
1: iya,
0: sebelum lu memulai karir lu.
1: Bener.
0: Iya kan?
1: Bener. Jadi kayak, aduh udahlah gue tulis lagu. Gue kan memang udah menulis lagu juga sih.
0: Okay.
1: Jadi kalau ada apa-apa tuh hampir setiap hari gue selalu minimal ada satu notes atau satu quotes gitu yang gue tulis di HP atau gue rekam.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Okay.
1: Karena menurut gue ya momen-momen seperti itu tuh yang akhirnya bisa menciptakan suatu karya yang jujur.
0: Betul.
1: Iya, akhirnya ya udah terciptalah Memilih Diam ini.
0: Okay, wow. Berarti ini sebuah proses pendewasaan lu gitu kan? Ketika lu akhirnya memutuskan untuk berubah lah ya,
1: berubah
0: kutip ya,
1: menjadi versi yang lebih baik sih.
0: Asik, benar. Tapi selama proses pendewasaan lu gitu kan, lu mencari apa nih yang harus gue perbaiki gitu kan.
1: Benar.
0: Akhirnya apa yang lu dapetin selama proses mencariin itu?
1: Yang gue dapetin adalah ya gue thank you banget sebenarnya buat teman-teman dan orang-orang di sekitar gue. Gue sekarang bisa menjadi orang yang lebih sabar, orang yang bisa kontrol diri, orang yang bisa lebih baik tutur katanya, nggak yang kayak sembarangan banget gitulah.
0: Benar.
1: Semua nama-nama hewan dulu gue sebutin dah pokoknya.
0: Sadar gue mau binatang keluar deh. Zebra, gitu kan.
1: Sumpah.
0: Benar.
1: Gue thank you banget sih sama teman-teman gue sih, hingga akhirnya gue bisa nyiptain lagu sekarang ini gitu.
0: Benar-benar gokil sih, tapi karena gini, maksudnya gak semua orang bisa kayak menceritakan, meluapkan apa yang mereka rasain ke dalam sebuah karya.
1: Nah,
0: itu gak semua orang bisa melakukan itu gitu. Kadang bahkan ada yang cuma dipendem aja gitu kan. Ya akhirnya bikin overthinking terus tiap malam kan. Benar-benar. Tapi lu akhirnya menuangkan itu menjadi sebuah lagu.
1: Benar.
0: Yang lu tulis di tahun 2024. Wow, oke. Alright. Dan setelah lu menemukan proses pendewasaan diri gitu, lu mengalamin segala, maksudnya yang lu alamin gitu kan, naik turunnya hidup,
1: naik turunnya hidup.
0: Mental yang lu rasain gitu kan, ketika mungkin tadi sempat dihujat sama orang gitu kan. Tapi apa mungkin advice ya mungkin bisa lu sampaikan ke orang-orang yang mungkin sampai sekarang pun masih kayak mencari jadi dirinya gitu.
1: Kalau kata gue sih penting cari terus aja teman-teman. Kayak gue kan sekarang juga masih di musik, masih di acting juga masih banget. Semuanya iklan gue ambil, coba masih muda. Masih muda teman-teman.
0: Betul.
1: Jadi usaha terus aja sih, enggak apa-apa. Sampai Tuhan yang nutup jalan kita baru.
0: Nah,
1: kita berhenti usaha.
0: Betul. Maksudnya ya setiap hari harus ada progresnya lah ya. Walaupun mungkin progresnya sedikit.
1: Iya.
0: Gitu, itu namanya progres.
1: Progres.
0: Gitu kan? Benar. Berarti di lagu ini yang pengen lu sampaikan adalah apa nih?
1: Gue nulis lagu ini sebenarnya tuh udah banyak perubahan juga dari lirik. Karena gue coba pengen ngambil lebih general, bisa masuk kemana-mana aja. Iya, ini bisa lagunya bisa buat orang-orang yang lagi mentalnya lagi down banget. Bisa buat orang-orang yang kena cancel culture.
0: Asik, bener.
1: Terus ada, ya pokoknya semua yang sedih-sedih tuh cocok di lagu ini.
0: Oke, benar-benar.
1: Buat lebih general aja sih.
0: Lebih general yang mungkin bisa lebih relate sama orang-orang yang lagi ngedown gitu.
1: Dan easy listening lah pastinya.
0: Betul. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Ini single terbarunya dari Mahatva, Memilih Diam. Ya, jadi buat kamu yang mau bertanya boleh. Habis ini bakal gue bacain beberapa pertanyaan kamu di live chat dan juga di WhatsApp. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung sekarang juga ya. Alright, langsung aja. Ini dia Mahatva dengan Memilih Diam.

0: Ловко.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahatva. Alright, tadi kita udah dengerin Memilih Diam.
2: Benar.
1: Yang ini juga berarti lu kolaborasi ya.
2: Iya. Yeah.
1: Barengan sama Rahel nih.
2: Rahel Budiono.
1: Rahel Budiono. Kenapa akhirnya lu ngerasa dia yang cocok buat jadi kolaborator lu di lagu ini?
2: Nah, Rahel ini sebenarnya ceritanya agak menarik sih. Jadi gue tuh waktu lagu pertama, gue tuh nge-hire dia juga jadi backing vokal gue.
1: Oke.
2: Dan waktu itu di backing vokal gue itu ada dua nama cewek, itu ada Rahel sama Erika. Nah, gue nggak tahu ya, seneng aja gitu, kan temenan ya juga. Jadi kayak gue punya suatu media yang bisa ngajak teman gue juga bisa grow bareng gitu loh. Kayak lagu ini kayaknya kalau gue sendiri kayaknya agak mentah banget deh.
1: Oke.
2: Sama lu deh, lu mau gak gue bilang?
1: Oke.
2: Kita berdua duet di lagu ini. Lu serius, Zak? Lu serius? Iya, serius lah. Mau dong. Ya udah waktu itu kita jalan progres bareng hingga akhirnya tercipta lah Memilih Diam ini. Dan gue sangat-sangat bangga dan suka banget sama suara dia sih.
1: Oke.
2: Ya, mungkin Sun sama yang Erikanya kali ya.
1: Boleh, bisa lah. Ya. Terbuka lah ya jalannya.
2: Terbuka lah.
1: Kolaborasi ya. Tapi apa maksudnya? Akhirnya ketika lu memasukkan Rahel Budiono di lagu ini, apa yang lu rasain bedanya gitu ketika mungkin lu nyanyiin sendiri di lagu ini?
2: Waktu gua nyanyiin sendiri itu, menurut gua kayak sedihnya dapet. Cuman kalau gua sendiri tuh, gua agak jijik aja waktu itu.
1: Kenapa begitu bro?
2: Enggak, karena kayak kok gua sendiri kayak jadi agak lebay dan agak gimana ya kata gua. Masih kurang nih kata gua discuss dong sama produser gua kan. Gua discuss sama Obeng, sama Iqbal, sama Ica, sama Lewi, gua bilang ini kayaknya kita buat featuring nih guys.
1: Oke.
2: Soalnya awalnya tuh lagu yang featuring bukan lagu yang ini sebenarnya.
1: Oke,
2: ada ntar satu hari lah gue bakal rilis. Cuman dia kayak tiba-tiba nggak tahu ya, di studio tuh berubah semua sih, banyak banget inovasi baru tiba-tiba. Lagu ini lu sendiri aja deh, lagu ini yang berdua deh.
1: Oke.
2: Oh iya ya.
1: Oke.
2: Iya. Coba lu isi dulu vokalnya, kita ubah suaranya.
1: Oke, mencoba dengan cara seperti itu.
2: Iya. Hingga akhirnya iya berdua asik sih ini. Siapa ya yang nyanyi gitu.
1: Oke.
2: Nyari-nyari. Ah, kita udah nyari kejauhan, ternyata ada yang deket gitu, teman sendiri.
1: Kayak, teman sendiri ya.
2: Hel, lu mau enggak, Hel? Gitu.
1: Serius ki?
2: itu. Ya benar. Udah begitu.
1: Gue impersonate aja, gitu.
2: Mau dong.
1: Oke, dan akhirnya lahirlah Memilih Diam ya, kolaborasinya di sini ya. Oke, ini juga tadi udah sempat di-spill sedikit ya terkait produksi yang akhirnya selama produksi banyak ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu kan. Mungkin boleh diceritain kali ya, karena ini dari Natania Preciosa. Ini katanya fans lama ngikutin Kak Mahatva sebelum punya lagu katanya. Penasaran banget proses pembuatan musiknya kayak apa, liriknya so deep soalnya.
2: Ya kayak yang kita ceritain tadi aja sih, itu dari pengalaman pribadi. Dan gue coba bungkus secara general dan biar banyak relate dengan orang-orangnya. Kalau prosesnya ya musik itu tempat gue berkarya sih, tempat gue kalau acting itu tempat gue refreshing.
1: Oke.
2: Tempat cari uang. Gitu.
1: Bener. Ya bisa sih, sah-sah aja gitu kan.
2: Sah-sah
1: aja, bebas gitu kan, orang mau melakukan apa gitu ya. Tapi berarti apa ya, tadi gue mau nanya apa jadi lupa kan.
2: Prosesnya
1: gitu ya, selama proses ini butuh berapa lama nih berarti? Untuk lagu Memilih Diam ini.
2: Untuk Memilih Diam ini 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan.
1: 8 bulan ya kurang lebih.
2: 8 bulan.
1: Tapi emang dari awal lu bikin lagu ini emang dari musiknya akan seperti yang sekarang atau ada perubahan juga tuh ketika produksi?
2: Ada perubahan. Awalnya tuh di Memilih Diam ini ada drumnya juga. Cuman hingga akhirnya kita take out deh kayaknya.
1: Oke.
2: Biar lebih mereka lebih bisa memperhatiin liriknya dengan instrumen yang sedip ini gitu. Hmm. Biar masuk aja gitu.
1: Oke. Okay.
2: Oh, karena waktu itu kalau ada drumnya kayak enggak ganggu kita gitu.
1: Ah, iya.
2: Apa ya? Sempat mentok juga di jam ini kayak recording kita ngantuk gitu. Karena vibes lagunya kan begini ya.
1: Bener.
2: Vibes lagunya kan begitu kan. Jadi kayak aduh, ya Allah, aduh, apa ini? Kita apain ya ini gitu-gitu.
1: Bener-bener. Udah lagunya begini suruh mikir gitu kayak.
2: Hingga akhirnya kotak-atik ya begitu jadinya. Dan gue suka banget sih tapi
1: Tapi lu puas ya dengan hasilnya?
2: Puas banget karena awalnya bukan ini yang mau kita rilis duluan.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Kenapa akhirnya memilih Diam Dulu yang dirilis?
2: Gue udah kayak gue gak sabar pengen dengerin ke orang-orang sih. Ini lagu gue nih gitu.
1: Oke. Terus setelah mungkin lu rilis, lu dengerin ke mungkin orang-orang terdekat lu dulu gitu ya. Apa tanggapannya dari mereka?
2: Lu sakit banget ya kayaknya, Jack. Lu sakit, Jack, kata mereka. Ini liriknya kenapa begini? Lu kapan disakitin begini? Siapa yang nyakitin lu? Aduh, kata gue.
1: Udah.
2: Gak ada yang nyakitin gue, teman-teman.
1: Oke.
2: Gue cuma overthinking aja. Enggak. Memang ya itulah, karena menurut gue punya kelebihan di acting tadi kan. Jadi gue punya banyak bank emosional gue.
1: Yes.
2: Gitu. Jadi hingga akhirnya ketika gue tuangin ke lagu, ke suatu lirik lagu itu bisa dengan mudah juga teman-teman dapatkan gitu apa emosi yang gue mau dari suatu lagu sih.
1: Iya, benar-benar itu salah satu benefit lu juga.
2: Benar,
1: gitu ya, ketika lu acting gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau di lagu ini sebagai penulis lagunya nih ya, mana bagian favorit lu di lagu Memilih Diam?
2: Verse pertama gue.
1: Oke, boleh nyanyi dikit gak?
2: Suatu hari ku merasa sepi, tiada orang yang dapat pernah mengerti.
1: Oke. Oke, gue tahu kenapa teman-teman lo bilang gitu ya. Bahkan dari verse pertama aja udah sangat-sangat ini banget ya.
2: Iya, gue langsung ngegas di awal tuh. Lo semuanya gituin kuah, gue bilang gitu.
1: Tapi kan lo nulis berdasarkan cerita lo sendiri gitu, pengalaman lo sendiri. Lo sempat ada keraguan atau ketakutan gak sih ketika lo merilis cerita lo sendiri dalam sebuah lagu?
2: Enggak sih, karena gue mau ngegang prinsip kayaknya dalam satu karya gue harus jujur deh.
1: Oke.
2: Dengan diri gue gitu. Kayak jadinya ya udah, emang kenapa sih kalau gue ngebuatnya dengan jujur dengan cerita gue sendiri, kenapa sih emang? Biar gue bisa membantu teman-teman juga mungkin yang lagi dalam keadaan terpuruk itu. Gue juga pernah terpuruk loh teman-teman, tapi gue jatuhin itu ke karya-karya. Gue jatuhin itu ke lirik-lirik lagu biar gue gak sendiri. Karena gue anaknya tuh sangat-sangat kayak mana ya, gue tuh kayak gue kalau lagi capek ya udahlah gue sendiri lah gitu. Kalau gue lagi gak enak ya udah tahan dulu sih, kenapa sih, Jack, gitu. Gue selalu ngomong begitu kayak punya dua kepribadian, gue waras kah gitu.
1: Selalu seperti itu mekanismenya. Benar. Oke, sekarang ini ada dari Lara yang bertanya nih ya. Ini katanya, setelah melewati berbagai proses karya, panggung, dan bertemu banyak orang, apa kesan paling kuat yang sampai hari ini masih melekat di perjalanan Kakak Mahatva, dan mengapa momen itu begitu sulit buat dilupakan?
2: Kalau kesan yang paling kuat di gue sampai sekarang sih, bagaimana teman-teman, orang-orang yang gue kenal hingga akhirnya bisa sayang dan mungkin cinta sebagai keluarga ke gue sih.
1: Okay.
2: Gue ngerasa itu karena gue perantau kan soalnya.
1: Yes, benar.
2: Gue setiap ketemu orang selalu ya udahlah berbuat baik aja sih untuk sekarang gitu. Itu yang ngerubah gue, makanya gue bilang gue seneng, sayang banget sama teman-teman gue. Karena mereka berhasil mengubah gue menjadi orang yang baik sih.
1: Iya, mendewasakan lu.
2: Mendewasakan gue. Makanya gue sayang banget sama mereka. Hingga akhirnya sekarang gue setiap ketemu orang, yo wes.
1: Iya.
2: Karena kita gak tahu satu waktu kita ketemu dia lagi, kalau kita perhatian sama dia, dia jadi atasan kita gimana gitu loh.
1: Bener lagi.
2: Iya kan?
1: Iya.
2: Kayak, yaudahlah, banyakin minta maaf aja sih. Salah gak salah, kalau memang lu berantem gara-gara dia yang marah-marah, ya udah gak apa-apa, minta maaf dulu aja.
1: Bener.
2: Akhirnya kesan yang sangat bertahan sampai sekarang di gue ya, kesan bahwa orang-orang tuh selalu baik. Kalau mereka lagi marah, mungkin mereka lagi punya masalah kali.
1: Iya, bener, lagi capek aja mungkin
2: lagi mereka. Lagi capek ya, aja, ya, ngertiin aja sih.
1: Gitu. Yes, yes, yes. Alright. Oke, gitu ya berarti Lara ya, semoga terjawab ya. Dan habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pasti buat kamu tetap station terus di MLC, karena gue masih bakal ngobrol bareng sama Mahatva.
2: Ya.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi dan juga kita masih ngobrol barengan sama Mahatva. Alright. Bro, kalau lu lihat memilih diam gitu ya, kalau mengibaratkan dengan sebuah warna, kira-kira lu bakal menggambarkan lagu ini dengan warna apa?
1: Putih gading.
0: Putih gading? Oke, kenapa tuh?
1: Karena ada sentuhan hangat dan kesedihannya sih di putih.
0: Oke, okay. Oh, got it. Gua paham sih. Maksudnya kayak ini kan cerita tentang lu mungkin mengalami masa-masa suram.
1: Iya, benar.
0: Gitu ya. Tapi ada kehangatan yang akhirnya bikin balik lu lagi gitu.
1: Benar.
0: Kan? Wow, oke, okay, oke. Okay. Jarang sih orang menggambarkan dengan putih garing sih.
1: Iya kan. Tapi gue sama tim produser gue juga dari awal ngomong warna lagu kita sama apa nih?
0: Oke, okay.
1: Iya.
0: Oh, kayak gitu dari awal.
1: Iya, kayak lagu pertama gue kan warnanya biru. Gitu. Lagu kedua gue itu warnanya merah. Lagu ketiga okay. Gue ini putih gading.
0: Okay.
1: Sampai lagu selanjutnya nanti ada.
0: Asik. Berarti nanti akan ada next projectnya ya?
1: Iya, Oktober sih paling cepat ntar ada juga.
0: Ada single.
1: Single.
0: Alright. Kalau album udah ada rencana kah? Atau EP?
1: EP.
0: Oh, EP dulu ya.
1: Ini FYI boleh gak sih?
0: Boleh dong.
1: Jadi lagu ini tuh salah satu track di EP gue yang bakal keluar di Desember.
0: Oke. Okay. Di Desember ini ya?
1: Iya.
0: Wah, kejar tayang banget nih kayaknya nih.
1: Benar sekali.
0: 3 bulan.
1: Enggak kan prosesnya udah setahun.
0: Oh iya benar yeah. Juga. Prosesnya udah cukup lama ya. Benar. Tapi kalau digambarin lagunya akan seperti ini berarti nuansanya.
1: Maybe.
0: Alright.
1: Yes, maybe not. Karena ada 5 track ntar.
0: Oke.
1: Okay. Per tracknya tuh bakal perubahan-perubahan emosi yang sangat kontras di gua.
0: Oh, oke. Okay. Tapi secara benang merah ini berarti menceritakan tentang perjalanan lo.
1: Perjalanan gua karena seseorang sih.
0: Oke. Okay. Berarti akan ada romance-romance-nya berarti ya.
1: Yap. Tapi lebih banyak galaunya sih.
0: Oke.
1: Lebih banyak galaunya karena ya biasalah cinta bertepuk sebelah tangan.
0: Ah, itu dia. Itu udah dia. Udah jelas lah ya lagu EP-nya akan seperti
1: bakal
0: apa.
1: Seperti
0: ya.
1: Apa.
0: Benar. Berarti bisa dikepoin aja nanti ditungguin Desember insyaallah ya berarti.
1: Insyaallah. Ya kalau untuk track selanjutnya itu di Oktober ntar bakal paling
0: Oktober
1: cepet.
0: Ya. Paling cepet Oktober yeah. Dan EP-nya fullnya akan di Desember.
1: Desember.
0: Alright. Oke, mungkin terakhir sebelum terakhir deh. Kira-kira lu bakal ada proyekan apa lagi? Akan ada teater kah atau ada apa lagi?
1: Kalau terdekat gue bakal ada film.
0: Oke.
1: Okay. Mm-hmm. Cuman kita belum bisa spill sekarang sih.
0: Ya mau nanti ditungguin aja ya, gitu
1: tungguin
0: ya.
1: Aja, tungguin aja. Tungguin sama aja. Ya paling teater sih.
0: Teater
1: ya. Always di hati gue.
0: Asik.
1: Apapun jawabnya kalau ada teater gue bakal ambil teater dulu.
0: Oke, benar.
1: Karena gue berkecimpung di sana duluan jadi kayak utang budi sama teater aja sih.
0: Asik. Oke. Alright, terakhir. Mungkin ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia. Silakan.
1: Buat teman-teman semua buat RRI dulu deh. Thank you banget udah mau ngasih waktunya ke gue buat masih ngejembar luasin lagu Memilih Diam ini. Gue pengen teman-teman di luar sana jangan sedih-sedih teman, jangan sedih-sedih, terus usaha,
0: yes.
1: Terus berjuang, cari jati diri lu. Kalau lu memang nggak bisa curhat sama siapa-siapa, curhat sama diri lu sendiri.
0: Betul.
1: Refleksi sama diri lu sendiri. Bicara kepada malam. Salah satu liriknya di Memilih Diam tuh.
0: Betul.
1: Jadi pesannya ya terus usaha aja. Jangan pernah malas, jangan pernah capek buat usaha sih.
0: Betul.
1: Love you guys.
0: Alright. Terima kasih Mahatva, thank you so much.
1: Thank you brother.
0: Berarti lagu ini udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Ya yeah.
0: MV untuk MV visualizer?
1: MV soon
0: ya akan yeah. Ada ya. Berarti akan beracting dong di MV-nya dong.
1: Mungkin gak gue yang acting.
0: Oke, okay. Menarik ya.
1: Mungkin gak gue yang
0: acting. Nanti ditunggu aja, dicek aja. Mungkin di sosial media lo bisa di mana?
1: Bisa di @mahatvazaki aja sih.
0: Alright, bisa dicek di situ update-nya kira-kira kapan MV-nya bakal rilis, albumnya rilisnya tepatnya kapan.
1: Bener.
0: Bisa langsung di situ semua ada ya.
1: Iya, benar.
0: Alright. Dan tadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya, lagi ya Mat, Pak ya. Okay. Alright, thank you so much.
1: Thank you, brother.
0: Thank you, sukses
1: thank buat you banget
0: albumnya, buat
1: Amin.
0: Project-project lu.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Siap.
0: Alright. Amin. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah sesuruhan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit sama pamit dan juga
1: Matva.
0: Alright. See you.
1: See you kapan-kapan. Guys.
0: Bye.
1: Bye.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau letak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

pendengar, ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng Betawi.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2FM.
2: Pro 2FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah nggak sih nunda belajar sesuatu karena ngerasa, ah, aku nggak bakal bisa?
1: Padahal semua orang juga pernah jadi pemula. Nggak ada yang langsung jago di hari pertama.
0: Yang bikin seseorang berkembang bukan karena selalu sempurna, tapi karena mau terus mencoba dan nggak gampang menyerah.
1: Hari ini mungkin baru belajar satu hal, besok nambah lagi. Lama-lama kemampuan itu akan jadi bekal yang berharga.
0: Gak perlu sibuk membandingkan diri dengan orang lain.
1: Yang penting, hari ini kamu lebih baik dari kemarin.
0: Terus belajar, terus berkembang, dan nikmati setiap prosesnya. Karena langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan.

Perkembangan teknologi telah membuat dunia terasa semakin dekat. Dalam hitungan detik, kita dapat memperoleh informasi, berkomunikasi, hingga berbagi berbagai hal melalui internet. Namun, kemudahan ini juga membawa tanggung jawab yang besar. Saat menggunakan media digital, penting bagi kita untuk selalu bijak dalam menerima dan membagikan informasi. Pastikan informasi yang diterima berasal dari sumber yang terpercaya sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Selain itu, jaga etika dalam berkomunikasi, gunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal positif, menghargai perbedaan pendapat, dan menghindari ujaran yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jangan lupakan untuk melindungi data pribadi, seperti kata sandi, identitas, dan informasi penting lainnya agar tetap aman dari penyalahgunaan. Karena menjadi pengguna internet yang cerdas bukan hanya tentang cepat mengakses informasi, tapi juga tentang bijak dalam menggunakannya. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
1: Prodo FM,
2: teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu?

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Loh, soto kok pakai santan? Eits, justru itu tuh yang bikin enak. Perdebatan receh kayak gini nih sering banget ya guys sebenarnya kita temui. Tapi justru dari obrolan sederhana kita jadi belajar ya kalau beda pendapat itu gak harus berujung ribut. Indonesia memang penuh warna. Ada yang suka makanan pedes, ada yang enggak. Ada yang logatnya Medok, Melayu, Batak, Bugis, sampai dengan Papua. Semuanya berbeda ya Wak, tapi tetap bisa duduk di meja yang sama, menikmati cerita dan juga canda bersama. Nah, itulah nilai-nilai keindonesiaan. Menghargai perbedaan, menjaga kebersamaan, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling benar. Indonesia adalah tentang bagaimana kita tetap bersama meski berbeda.

0: Pernah kepikiran nggak budaya itu bukan cuma soal tarian adat atau baju tradisional yang dipakai saat acara tertentu? Budaya juga ada di makanan khas, bahasa daerah, lagu-lagu tradisional, sampai cerita rakyat yang sering kita dengar sejak kecil. Nah, supaya budaya nggak hilang ditelan zaman, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, bangga pakai produk lokal, cobain kuliner khas daerah, belajar beberapa kata bahasa daerah, atau datang ke festival budaya di kotamu. Kalau seru, jangan lupa bagikan di media sosial, siapa tahu makin banyak orang yang jadi penasaran dan ikut melestarikannya. Ingat, budaya bukan sesuatu yang kuno. Justru kalau dikemas dengan cara yang kreatif, budaya bisa jadi keren, dikenal di dunia, dan tetap dicintai oleh generasi muda. Yuk, jadi generasi yang bangga sama budaya sendiri. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Siapa lagi?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Mie instan mungkin sudah menjadi salah satu makanan yang akrab di kehidupan sehari-hari. Praktis, mudah disajikan, dan memiliki beragam pilihan rasa. Namun, tahukah kamu bahwa mie instan pertama kali diciptakan untuk membantu mengatasi krisis pangan? Mie instan ditemukan oleh Momofuku Ando pada tahun 1958 di Jepang. Saat itu, kondisi pasca perang membuat kebutuhan akan makanan yang praktis dan terjangkau semakin tinggi. Setelah melalui berbagai percobaan, Ando berhasil menciptakan mie yang dapat diawetkan melalui proses penggorengan dan cukup disajikan dengan air panas dalam hitungan menit. Produk tersebut kemudian dikenal dengan nama Chicken Ramen dan menjadi cikal bakal mie instan modern yang kini dinikmati oleh jutaan orang di berbagai negara. Seiring perkembangan zaman, mie instan hadir dalam berbagai bentuk, rasa, dan inovasi yang menyesuaikan selera masyarakat di seluruh dunia. Dari sebuah ide sederhana untuk memenuhi kebutuhan pangan, mie instan kini menjadi salah satu makanan paling populer di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro2FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Sekarang yang dicari bukan cuma nilai bagus, tapi juga kemampuan. Misal, bisa berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dalam tim, mengatur keuangan, mengoperasikan komputer, sampai menyelesaikan masalah. Hal-hal itu sering kepakai, baik saat kuliah maupun di dunia kerja. Yang menarik, kemampuan itu nggak datang begitu saja. Semua perlu dilatih, sedikit demi sedikit. Nggak harus langsung jago, yang penting mau belajar, mau mencoba, dan terus berkembang. Karena setiap kemampuan baru yang kamu kuasai bisa menjadi bekal untuk menghadapi tantangan di masa depan. Jadi mulai hari ini, jangan cuma fokus mencari nilai. Luangkan juga waktu untuk mengembangkan kemampuan. Karena skill yang kamu bangun sekarang bisa menjadi investasi terbaik untuk masa depan.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

Saat melihat unggahan di media sosial, apa yang paling sering kamu lakukan? Bagi banyak orang, jawabannya mungkin sederhana, menekan tombol like. Namun, tahukah kamu bahwa fitur yang kini terasa biasa itu ternyata telah mengubah cara manusia berinteraksi di dunia digital? Tombol like mulai populer setelah diperkenalkan oleh Facebook pada tahun 2009. Tujuannya sederhana, yaitu memberikan cara yang cepat bagi pengguna untuk menunjukkan apresiasi tanpa harus menulis komentar. Seiring waktu, fitur ini berkembang menjadi salah satu bentuk interaksi paling umum di internet. Kini, hampir semua platform media sosial memiliki fitur serupa, baik dalam bentuk like, love, favorit, maupun reaksi lainnya. Menariknya, satu sentuhan kecil pada layar ternyata mampu membantu pengguna mengekspresikan dukungan, ketertarikan, atau sekedar menunjukkan bahwa mereka telah melihat sebuah unggahan. Dari sebuah tombol sederhana, lahirlah cara baru untuk terhubung dan berinteraksi di era digital.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa ketika di Indonesia hari sudah siang, di belahan dunia lain justru masih malam? Jawabannya berkaitan dengan pergerakan bumi, planet yang kita tinggali ini terus berputar pada porosnya dan membutuhkan sekitar 24 jam untuk menyelesaikan satu putaran penuh. Karena bentuk bumi yang bulat, sinar matahari tidak menyinari seluruh permukaannya secara bersamaan. Saat satu wilayah menghadap matahari dan mengalami siang hari, wilayah lain berada di sisi yang berlawanan dan mengalami malam. Untuk memudahkan aktivitas manusia, dunia kemudian dibagi ke dalam beberapa zona waktu. Dengan begitu, setiap wilayah dapat menyesuaikan waktu berdasarkan posisi geografisnya terhadap matahari. Di Indonesia sendiri terdapat 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur yang menunjukkan luasnya wilayah kepulauan Indonesia dari barat hingga timur. Perbedaan waktu mungkin membuat jam di berbagai tempat tidak sama, tetapi justru itulah yang membantu aktivitas masyarakat di seluruh dunia berjalan lebih teratur.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Iya lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Dengan terdengar lagu ini, maka sesudah Radio Republik Indonesia Batam Roman 2 dalam menjalankan siaran sepanjang hari ini Selasa tanggal 22 September tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Batam mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Rabu 23 September 2026. Dari Jalan Abu Yaltama nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin para pendengar RRI Batam yang saya muliakan. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum yang singkat yang berjudul tips ketika kita sakit. Baiklah, jika kita sakit, kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berobat. Dan Rasulullah telah bersabda, "Tadawwaw ya ibadallah," yang artinya, "Berobatlah wahai hamba Allah." Hadis riwayat Tirmizi. Namun, ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam masalah yang berhubungan dengan berobat. Apa saja itu? Yang pertama yaitu ada yang dianjurkan. Berobat ini termasuk yang dianjurkan adalah perkara yang sangat dianjurkan oleh syariat dan tidak meniadakan sama sekali perintah untuk sabar dengan ketentuan Allah dan ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menganjurkan kita untuk berobat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga telah bersabda, "Tadawwaw ya ibadallah." Hendaklah kalian berobat wahai hamba Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Maka tentu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan kepada umatnya itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Memang kita itu diperintahkan untuk sabar menghadapi ketentuan Allah. Tetapi bukan berarti sabar itu kita hanya diam. Sabar itu hendaknya disertai juga dengan adanya usaha kita. Ketika kita sakit, kita juga diperintahkan untuk berusaha untuk mencari kesembuhan dengan cara kita berobat. Sama halnya ketika kita lapar. Lapar itu memang takdir, tapi apakah berarti kita harus diam saja hingga menunggu? Tidak, kita harus terus berusaha untuk mencari makan. Nah, berobat ini yang merupakan salah satu yang dianjurkan oleh syariat. Lalu, mana yang lebih utama antara berobat atau tidak berobat? Jawabnya yaitu, yang lebih sesuai dengan sunnah adalah dengan cara berobat. Walaupun memang para ulama mengatakan apabila ia tidak berobat dan ia lebih memilih sabar, silakan saja, tidak ada melarang. Tapi yang sesuai dengan perintah Rasulullah SAW ini adalah untuk kita berobat. Ini adalah perkara pertama yang harus diperhatikan. Kemudian perkara yang kedua itu berobat adalah wasilah. Ketika kita berobat, niat kita adalah sebagai mencari usaha kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadikan berobat itu sebagai wasilah atau sebagai perantara. Jangan jadikan berobat itu hanya sebagai tujuan. Maksudnya, kita wajib meyakini bahwa yang memberikan kesembuhan itu hanya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk berusaha mencari kesembuhan tersebut, yaitu dengan cara berobat. Adapun kalau kita jadikan berobat sebagai tujuan, terkadang kita menganggap bahwa kesembuhan itu hanya karena berobat. Memang betul, kesembuhan itu diantara sebabnya adalah dengan kita berobat. Tapi yang paling utama itu kita harus yakini bahwa kesembuhan itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Ta'ala berfirman, "Wa iza muridtu fahuwa yashfin," yang artinya, "Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat ke-80. Kemudian perkara yang ketiga itu adalah kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita yakini bahwa ketika kita berobat hari, kita tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati kita bersandarnya hanya tergantung kepada dokter ataupun obat. Jangan sampai hati kita bersandar kepada obat saja, apalagi ke dokter. Karena sudah kita sebutkan tadi di awal bahwa yang menyembuhkannya itu adalah Allah. Adapun dokter dan obat tadi itu hanyalah adalah wasilah dan sebab ataupun juga bisa menjadi perantara antara kita sakit. Terkadang ada orang yang sudah berobat ke dokter, tapi ternyata belum Allah kasih kesembuhan kepada dia. Dia sudah makan berbagai macam obat, tetapi ternyata qadarullah, belum diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saudaraku sekalian,
Kalau kita berobat tapi hati kita bersandar kepada hanya dokter, maka ini bisa masuk kepada jenis kesyirikan. Kita berobat tapi hati kita hanya bersandar kepada obat ini juga adalah merupakan salah satu jenis kesyirikan. Dan yang keempat adalah menjaga ucapan. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang berbau syirik. Contoh, ketika kita sembuh, kita hanya berkata, obat ini yang menyembuhkan saya atau dokter yang menyembuhkan saya. Saya katakan bahwa ini ucapan yang berbau kesyirikan. Karena yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tepat, kita harus mengatakan, Allah menyembuhkan saya melalui dokter ini, atau Allah menyembuhkan saya melalui obat ini. Semua karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemberian darinya. Nah, ini yang benar, saudara-saudaraku sekalian. Terkadang sebagian orang mengucapkan kata-kata yang sebetulnya tidak pantas untuk diucapkan, seperti mengatakan bahwa dokter yang bisa menyembuhkan, obat bisa menyembuhkan. Kita katakan bahwa yang menyembuhkan secara hakiki ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun obat dan dokter itu adalah hanya sebatas wasilah atau sebagai perantara. Kemudian, perkara yang kelima adalah sabar. Jika kita sudah berobat dan kesembuhan pun belum datang, kewajiban kita hanyalah harus bersabar terus dan bertawakal kepada Allah dan serahkan semuanya kepada Allah. Terkadang ada orang yang sudah berobat, tapi kemudian belum diberikan kesembuhan oleh Allah. Lalu yang muncul adalah putus asa. Bahkan, na'udzubillah, sampai kepada derajat seseorang su'uzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini tentu berbahaya sekali akan akidah dia. Maka di saat itu kita belum diberikan oleh Allah kesembuhan. Kewajiban kita hanyalah sabar. Kewajiban kita harus ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada perkara yang keenam, berharap pahala dan ampunan. Perkara yang akhir ini adalah hendaknya kita berharap pahala di sisi Allah dan ampunan di sisinya. Karena semua penyakit yang menimpa seorang mukmin itu hakikatnya adalah menggugurkan dosa dan dia akan mengangkat pahala dia. Masya Allah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu azam min maridin fama siwahu illa hattallahu bihi sayiatihi kama tahuttus syajaratu warquha." Yang artinya, tidak ada seorang muslim yang tertimpa cobaan berupa sakit maupun selainnya, melainkan dihapuskan oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya seperti sebatang pohon yang menggugurkan daunnya. Hadis riwayat Muslim. Maka ketika kita sakit, kita harus selalu berharap, mudah-mudahan Allah dengan sakit saya ini Allah ampuni dosa-dosa saya. Kita harus selalu mengingat akan dosa-dosa kita. Kita juga harus berharap, ya Allah, semoga mudah-mudahan dengan sakit ini Allah bisa mengangkat derajat saya, sehingga saat itu kita bisa lebih kuat kesabaran kita dan lebih ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Dan jangan lupa saudaraku, kita harus banyak berdoa juga. Berdoa supaya disabarkan, berdoa supaya dijadikan hati kita ridho. Makanya di antara perkara yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah, wa as'alukar rodo ba'dal qodoi, yang artinya, ya Allah, aku minta kepada Engkau keridhaan setelah takdir dan ketentuan yang Engkau berikan kepadaku. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Karena memang untuk ridho dan ketentuan Allah itu memang butuh keimanan yang kuat. Inilah beberapa tips atau beberapa perkara yang hendaknya diperhatikan ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sakit. Baiklah, cukup sekian kultum yang saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat buat kita semuanya. Unzur makola walantanzur makola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM. Teman

0: Oke, kita jalan.
1: Oke. Bentar.
0: Aduh, apa lagi sih?
1: Tumbler kelupaan.
0: Ah, ribet amat sih. Hidup itu yang praktis, bro.
1: Ini bukan masalah ribet atau praktis, tapi ini soal kecerdasan milenial berpikir.
0: Apa hubungannya, bro?
1: Heh, lu tuh ya, protes sampah plastik, styrofoam di mana-mana, tapi cuma ngoceh kan? Milenial yang cerdas itu berbuat sesuatu. Nah, gue bawa tumbler buat ngurangin sampah plastik.
0: Iya deh, lu lebih cerdas. Jadilah generasi cerdas.

0: Di tengah kesibukan sehari-hari, banyak orang menghabiskan waktu dengan duduk terlalu lama. Padahal, kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Tidak perlu olahraga berat untuk menjaga tubuh tetap bugar. Berjalan kaki, bersepeda, naik tangga, atau melakukan peregangan ringan selama beberapa menit setiap hari sudah dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Aktivitas fisik secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi stres, serta membuat tubuh terasa lebih segar dan berenergi. Luangkan waktu setidaknya 30 menit setiap hari untuk bergerak aktif. Mulailah dari langkah kecil yang sesuai dengan kemampuan dan rutinitas Anda. Ingat, kesehatan adalah investasi jangka panjang. Dengan bergerak lebih aktif hari ini, Anda sedang menjaga kualitas hidup di masa depan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kita menyadari bahwa salah satu kunci hidup sehat sebenarnya sangat sederhana? Ya, cukup dengan membiasakan minum air putih yang cukup setiap hari. Air putih berperan penting dalam menjaga berbagai fungsi tubuh, mulai dari membantu proses pencernaan, mengatur suhu tubuh, hingga mendukung konsentrasi saat beraktivitas. Sayangnya, masih banyak orang yang baru minum ketika merasa haus. Padahal, rasa haus merupakan tanda bahwa tubuh sudah mulai membutuhkan cairan. Karena itu, biasakan bawa botol minum kemanapun Anda pergi dan luangkan waktu untuk minum air putih secara teratur, terutama saat cuaca panas atau setelah melakukan aktivitas fisik. Ingat, menjaga kesehatan tidak selalu harus dimulai dengan langkah besar. Terkadang, segelas air putih yang diminum tepat waktu bisa menjadi awal dari tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal. Artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang, dan terus belajar sepanjang hayat. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca. Mulailah dari topik yang Anda sukai dan jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian. Karena pengetahuan tidak datang dengan sendirinya. Pengetahuan tumbuh dari kebiasaan untuk terus belajar.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

Pada pukul 6 pagi hari 23 September 2026 saja untuk update informasinya kamu di Info Pro 2. Satu informasi dilansir dari rri.co.id, banjir bandang menerjang Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang pada Senin 21 September 2026. Banjir terjadi setelah wilayah tersebut diguyur hujan dengan intensitas tinggi sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. BNPB melaporkan satu korban banjir bandang di Kabupaten Solo, Sumatera Barat ditemukan meninggal dunia, sementara satu korban lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan hingga Selasa petang. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Penjahitan mengatakan, pencairan terus dilakukan. Tim SAR gabungan sebelumnya mencari dua warga yang dilaporkan hilang akibat bencana tersebut. Masih dilansir dari rri.co.id, film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati merilis teaser trailer yang memperkenalkan perjalanan Ale menghadapi titik terendah kehidupannya. Teaser tersebut memperlihatkan keinginan sederhana Ale menikmati mie ayam sebelum mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Teaser kemudian memperkenalkan Ale sebagai pria yang merasa hidupnya tidak lagi memiliki arah pada hari ulang tahunnya. Perasaan tersebut membuat Ale berniat menyerah setelah lama merasa dipandang sebelah mata dan dianggap tidak berguna. Namun sebelum semuanya berakhir, Ale memilih menikmati seporsi mie ayam favoritnya sebagai keinginan terakhir yang sederhana. Keinginan justru membawa Ale pada rangkaian kejadian dan pertemuan tidak terduga yang perlahan mengubah pandangannya terhadap kehidupan. Film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati dijadwalkan menyapa penonton di bioskop Indonesia pada November 2026. Hingga informasi terbaru, pihak produksi belum mengumumkan tanggal penayangan spesifik untuk film tersebut. Demikian Info Pro 2, saat lagi akan hadir program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal. Artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang, dan terus belajar sepanjang hayat. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca. Mulailah dari topik yang Anda sukai dan jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian. Karena pengetahuan tidak datang dengan sendirinya. Pengetahuan tumbuh dari kebiasaan untuk terus.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang masih tonin barengan aku Dindin Rosli Anugrah nemenin kamu di spa. Dan selamat pagi teman Pro 2. Hari ini tuh di hari Rabu 23 September 2026 17.08 sore pukul 6 tahun Pro 2. Aku ingatin lagi beberapa instansi dan juga kantor ini masih dihimbau untuk menggunakan baju Melayu ya. Jadi kamu jangan saltum alias salah kostum. Karena kemarin aku saltum ya. Jadi bangun kesiangan, mau ke kantor, lupa gitu ya. Akhirnya beda sendiri deh sama teman-teman yang lainnya. Jadi memang dalam rangka hari jadi ke-24 Provinsi Kepulauan Riau, seluruh kayak pegawai instansi Batam gitu ya, dan juga Kepulauan Riau itu diimbau menggunakan pakaian Melayu itu dari tanggal 21 kemarin sampai dengan tanggal 26 September nanti. Gitu teman Pro 2. Yang pasti bagi hari ini aku mau nemenin kamu sampai dengan jam 9 as always, dengan beberapa informasi mengenai perkiraan cuaca, informasi lalu lintas ya. Dan nanti juga kita bakal ngobrolin satu tema di jam 7 sampai dengan jam 9. Kira-kira apa obrolan kita di pagi hari ini? We'll see tahun Pro 2. Aku juga nungguin informasi dari kamu di Lapor Min, gimana kondisi jalanan yang kamu lewati pagi hari ini. Nanti kita bakal bacain satu persatu ya. Oke, tahun Pro 2 menemani perjalanan kamu pagi hari ini. Angel will be well in meantime. Shalom 7, seberapa pantas.

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Pro 2 FM, tempat terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang masih tuan berikan aku Dindin, Rosi Anugrah dan Merika Budi. Pada selamat pagi teman Pro 2. Alright, this is the time for me untuk memberikan informasi mengenai perakiran cuaca yang aku lansir dari bmkg.go.id. Kita mulai dari belakang Padang dulu, tahun Pro 2. Apakah cuaca hari ini sesuai dengan ekspektasi kamu atau tidak? We'll see. Katanya sih bakal hujan ringan untuk belakang Padang, tahun Pro 2. Sementara Batu Ampar diperkira bakal hujan petir. Sekupang hujan ringan, Nongsa, Bulang juga hujan ringan. Lubuk Baja diperkira bakal hujan petir. Sungai Beduk hujan ringan, Galang hujan ringan, Bengkong diperkira bakal hujan petir. Begitu juga dengan Batam Kota. Sagulong, Batu Aji diperkira bakal hujan. Wow, apakah ini akan seperti semalam tahun Pro 2 yang hujannya deras banget? Sampai kemarin tuh aku dilihat beberapa informasi mengenai banjir di beberapa titik. Sampai ada kejadian mobil terbawa arus di Bengkong Indah Bawah kalau nggak salah tahun Pro 2 ya. Jadi hari ini juga diperkirakan bakal hujan. Kamu mungkin bisa bikin alternatif plan ataupun plan B tahun Pro 2 ya, untuk mengantisipasi terutama buat kamu yang punya kegiatan outdoor, biar aktivitasnya kamu tuh gak keganggu. Oke, ini informasi tahun Pro 2 dilansir dari bmkg.go.id. Sambil aku juga nungguin lapormin kamu pagi hari ini, bisa banget kamu berkabar gimana jalanan-jalan yang kamu lewatin. Apakah macet, apakah lancar jam segini, atau ada kejadian apa tahun Pro 2. Terutama mungkin yang teman-teman dari Bengkong nih ya, yang di daerah Bengkong Indah Bawah kalau gak salah ya. Semalam sih aku lihat informasi update terakhirnya itu, aku ya buka di aplikasi. Mobilnya sih di ini nih, gotong royong nih warga buat diangkatin gitu ya. Sampai bisa keangkat gitu karena masuk ke bawah jembatan selokan kayak gitulah tahun Pro 2 ya. Wah, kacau banget dah kemarin hujannya berbeda deras sampai langsung banjir. Mudah-mudahan hari ini hujannya membawa keberkahan, tidak berlebihan. Cukup aja ya. Amin, mudah-mudahan. Dia masih bersama dengan kamu, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Saat menerima pesan atau email yang tidak diinginkan, kita sering menyebutnya sebagai spam. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asal kata tersebut? Ternyata, istilah spam awalnya bukan berasal dari dunia internet. Kata ini merupakan nama sebuah produk daging kaleng yang diperkenalkan oleh Hormel Foods pada tahun 1937. Lalu, bagaimana bisa menjadi istilah di dunia digital? Pada tahun 1970-an, grup komedi Inggris Monty Python menampilkan sketsa terkenal yang berulang kali menyebut kata spam, hingga menutupi percakapan lainnya karena sifatnya yang terus-menerus dan mengganggu. Pengguna internet kemudian mulai menggunakan istilah tersebut untuk menyebut pesan yang dikirim secara berlebihan dan tidak diinginkan. Seiring perkembangan teknologi, kata spam kini identik dengan email, pesan, atau komentar yang mengganggu dan seringkali dikirim dalam jumlah besar. Dari sebuah merek makanan kaleng, kata spam berubah menjadi salah satu istilah yang paling sering digunakan di dunia digital. Produ FM. Teman terbaik.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah kepikiran nggak budaya itu bukan cuma soal tarian adat atau baju tradisional yang dipakai saat acara tertentu? Budaya juga ada di makanan khas, bahasa daerah, lagu-lagu tradisional, sampai cerita rakyat yang sering kita dengar sejak kecil. Nah, supaya budaya nggak hilang ditelan zaman, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, bangga pakai produk lokal, cobain kuliner khas daerah, belajar beberapa kata bahasa daerah, atau datang ke festival budaya di kotamu. Kalau seru, jangan lupa bagikan di media sosial, siapa tahu makin banyak orang yang jadi penasaran dan ikut melestarikannya. Ingat, budaya bukan sesuatu yang kuno. Justru kalau dikemas dengan cara yang kreatif, budaya bisa jadi keren, dikenal di dunia, dan tetap dicintai oleh generasi muda. Yuk, jadi generasi yang bangga sama budaya sendiri. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Siapa lagi? Produ FM. Teman terbaik kamu.

Ariana Grande with Zemmering Sos 5,5 FM Radio Batam, teman terbaik kamu. Yes, you're here with me, Dindin, Rosli Anugra, and still keep your company you on Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Kita mau update dulu gimanakah lalu lintas melalui CCTV yang bisa kita pantau pagi hari ini, teman Pro 2. Dan yang pertama sekali pasti kita mau ngintip gimana di area alun-alun. Terlihat beberapa kendaraan dan I don't know, kayaknya lagi ada kegiatan ya di alun-alun. Aku gak ada lewat sana lagi dong Pro 2 ya. Karena memang rame banget nih orang-orang. Terus kayak ada kendaraan motor yang terparkir, mobil yang udah terparkir gitu ya. Kayak beda gitu dengan hari-hari biasa kalau